0: Dan Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: Mama tahu ke Ida?
1: Pada hari ini 30 hari bulan Julai dalam tahun 1818, satu perjanjian telah ditandatangani antara East India Company atau Syarikat Hindia Timur Inggeris yang diwakili oleh Walter Sewell Garcraft dengan Sultan Perak Sultan Abdullah. Beberapa fasal terkandung di dalam perjanjian ini, antaranya kapal-kapal dan barang dagangan kepunyaan rakyat British atau orang-orang yang berada di bawah lindungan Syarikat Hindia Timur Inggeris akan menikmati segala kemudahan dan keistimewaan yang diberi dan yang akan diperolehi oleh negara-negara yang diperkenankan oleh Raja Perak. Dalam perjanjian ini juga menyatakan Raja Perak juga bersetuju tidak akan memberi monopoli barang-barang dagangan dan hasil keluaran daerah-daerahnya kepada sesiapa jua. Perjanjian ini antara lain dapat memupuk suasana aman dan mengeratkan persahabatan di antara Perak dan Pulau Pinang serta menjamin kebebasan perdagangan di antara kedua belah pihak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Silang.
3: Silang Budaya.
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara.
5: Satu jiwa.
6: Radio RTM.

0: Yuk yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pin? Kalau orang itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Perak FM apa ceritanya? Jom kita dengar Perak FM. Perak FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Perak FM lah.
2: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan?

0: WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
1: Yeah. Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah.
2: Alhamdulillah bos, semua okey. Selesai semua.
1: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Telefon siapa pula yang berbunyi tu?
3: Hello? Ya, jap. Tengah meeting ni.
1: Hai, Cik Adik Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
3: Alah, orang kampung call ni.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: 95.6 FM. Semestinya untuk koma aja.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda. Pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan. Yeah, itu dia. Gegar pagi kini berempat.
1: Ya, bang.
2: Masalahnya
1: bang?
3: Dia terus bagi sambung itu je.
1: Ya. Yeah.
3: Oh. Dia tak ada berhentinya dulu.
1: Hebat.
3: Pergi kat nasi ke tak
0: boleh. Tak apa, Mira tetap sambung.
3: Tak boleh lah.
1: Oh, dia jalan terus.
3: Dia rules tu.
0: Ya ke?
3: Ha. Cara
0: kita
3: tu
0: kita membolehkan.
3: Tak boleh lah.
0: Okey, saya dengar sekarang.
3: Kan okay, masuk dalam ni kau nak belajar kan? Kau nak melawan ke apa?
1: Allah tak buat.
0: Nampak dia nak bergaduh dengan <kita dah.
3: laughs> nah, perempuan kita tak boleh kecan.
0: Oh, betul-betul. Ah,
3: sebab apa bila dia jadi sok isteri, dia akan melawan balik dengan kita.
0: Oh, betul-betul hari ni hari terakhir Mira.
3: Betul-betul.
0: Apa dia?
3: Mungkin tak ada apa. Abang okay. Tadi cakap abang beli tepung 10 kilo itu je.
0: Sebab
1: susu tin ni
3: susu 10 tin dan apa
1: telur 50 biji. Okey, tak ada tadi provokasi apa-apa.
3: Ini menyemarakkan pagi.
0: Yeah. Hari ni terakhir kan. Mila terakhir bersama dengan geng-geng lelaki.
3: Apabila jawab soalan tu ni. Jawablah
1: betul-betul. Apa ni Mila tak ada.
3: Kalau dia pukul kiri, Mila elak kanan.
0: Okay.
1: Kalau dia pukul kanan,
3: Mila elak kiri.
0: Okey.
1: Itu cara dia Mila ya.
0: Baik bang.
2: Okey, kami bersama dengan Komedi Jam yang ketiga untuk edisi hari ini. Khamis 30 Julai 2026.
1: Ya. Masih lagi lah kami berempat dekat sini kan. Dan untuk pagi ini sebenarnya kita nak bercerita mengenai dengan
0: Hari Persahabatan. Dan kami bersama langsung di TikTok.
3: Hari ini Hari Persahabatan?
1: Ya. Hari ini Hari Persahabatan Sedunia bang.
0: Kenapa tak tahu?
3: Tak betul.
0: Kena tahu.
3: Macam mana? Abang tak ambil tahu benda tu. Okay. Sebab apa tadi
1: sebab kan semuanya
3: juga,
1: sahabat.
3: Sebab tak okay. Saya kan juga tadi mana semua orang dah tahu kecuali teman seorang tak tahu. Sebab tadi tengah jalan nampak semua orang jalan pimpin tangan.
1: Pimpin tangan.
0: Patut tadi masuk sama-sama dengan Mi pegang tangan.
3: Okey kan rasa pemimpin beri hari ni siap pegang tangan.
0: Patutlah.
3: Usap-usap kepala. Rupanya persahabatan ni dia persahabatan ni dia apa beza dengan berkawan?
0: Sahabat tu ni paling akrab lah.
3: Paling pandai perempuan ni.
0: Betul lah. Ni nak bergaduh dengan Mira
3: ni. Itu sahabat ni dia apa pada Mira macam sahabat?
0: Sahabat tu macam kualiti lah. Kualiti kan?
3: Kualiti bukan hotel.
0: Kalau kawan
1: bukan bantai.
0: Oh, dia betul tak tu kawan rapat. Tu pak cik Google lah cakap tu.
2: Okey, maksud sahabat tu kawan, teman rapat atau teman rapat. Pendamping setia lah. Kira bahu yang boleh dipercayai lebih kurang.
3: Macam cerita kalau dalam cerita apa dalam bab agama pun kita kalau sahabat Nabi, sahabat Rasul, itu yang paling rapat dengan dia kan. Yang kita boleh percaya apa yang dicakap dengan Rasul tu.
1: Pernah nampaklah, pernah nampak
0: depan Nabi. Sahabat ni tak ramai. Macam satu dua je.
3: Sokong-sokong.
0: Belum macam tadi kualiti. Kualiti over quantity.
3: Mira pernah ada sahabat?
0: Memang ada. Tapi apa, tu dah tak ramai.
3: Apa beza? Okey, kalau macam tu sahabat. Kalau Mira ada boyfriend, maknanya boyfriend tu pun sahabat.
0: Betul.
3: Nak tanya beza apa beza?
1: Tak beza. Bagi Mira lah macam mana?
0: Sebab perempuan kot. Perempuan ni dia tak ramai sahabat kan. Jadi dia jadikan boyfriend ni teman-teman ni teman macam mana cakap
1: teman pendamping.
0: Teman cinta. Ni salah satu sahabat lah.
3: Kan Mira nak beritahu Mira dah ada boyfriend
2: lah. Soalan tu
0: rahsia.
1: Tak boleh Mira pegang bom.
0: Tak boleh.
3: Aduh Mira.
0: Sekarang musim caras.
2: Abang Wai dia.
1: Sekarang musim caras.
2: Soalan cukup cemas bagi ni kat Mira Okay. Jangan bully Mira.
0: Jangan bully Mira. Ada peminat kita kata, pendengar kita kata jangan bully Mira.
2: Betul. Jangan bully sebab insyaAllah Mira akan berada dalam Gegar Pagi juga untuk bulan Ogos. Tapi hari apa dah? Awak lupa lah.
3: Hari Senin.
2: Hari Senin.
1: Senin Jumaat. Ah belum.
2: Belum lagi.
0: Okay. Eh, masih lagi semua tanya-tanya.
1: Saya tak tahu Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis ke apa pun yang nanti kan untuk 1 Ogos nanti kita pasti, ada sedikit pembaruan di BFM.
3: Pastinya hari apa hari Isnin tu kalau yang dia punya jemputan hari Isnin tetap orang sama kan.
0: Tapi orang lebo.
3: Cuma Mira tak tahu dia bersama dengan siapa lagi seoranglah.
0: Betul.
3: Faizal ke?
0: Dan hari Selasa pun ada pembaruan?
3: Ah tahu ha.
0: Orang dah bagi tahu ke?
3: Oh dah bagi tahulah. Kalau tak bagi tahu abang merontak eh. Gila dua kali
0: katanya
3: seminggu tiba-tiba tinggal sekali.
0: Katanya nak macam nak berdebarkan orang. Tak boleh bagi tahu lagi.
1: Lagi lah hari.
0: Lelaki memang tak boleh simpan rahsia.
3: Apa nak berahsia? Kami boleh. Dia boleh tak boleh rahsia.
0: Betul kena
3: ni.
0: Rahsia.
3: Apa nak rahsia?
2: Okey, jangan gaduh-gaduh. Ha. Sebab hari ni hari persahabatan sebenarnya. Nanti kan kejap lagi apa topik gamaknya yang kami akan bawakan kepada koma.
3: Oh, ingat ke ini topiknya?
0: Itu lah topiknya.
1: Tapi banyaklah kita dalami lagi.
3: Alah, tentang persahabatan.
1: Terselami lagi.
3: Koma terus setia bersama GoPay.
0: Koma boleh koma setia bersama dengan kami.

0: vida.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Tidak Sertai Program Publicity dan Penyertaan Awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Ya, yeah. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami di Perak FM untuk hari ini. Hari Selasa 30 Julai 2026. Hari ini kami.
2: Selasa pula dah.
0: Orang kata masa lalu jangan dikenang.
1: Ya, yeah. Barang lepas jangan dikenang.
3: Kita dalam live TikTok kita, dalam live TikTok kita kita ada ibu Datuk Fazanawi tu.
1: Oh, mantap. Terima kasih.
3: Tanya-tanya
0: terima
3: tadi.
0: Terima kasih sudah hadir di TikTok Per FM.
3: Jadi tanya-tanya dia siapa dia punya ni sahabat-sahabat dia kan. Banyakkan sahabat-sahabat semua tak ada, antaranya arwah Jalil Hamid, arwah Fazami, arwah Sudirman, arwah Ramli Hasan. Nah, tu antara dia pun punya inilah ibu Fazanawi punya yang kongsi dengan kita. Dia pun awal-awal dia masuk-masuk tadi hari mesti cerita hari persahabatan sedunia makcik. Mana ibu pun kira ibu pun mama.
0: Ibu dengar lah.
3: Bukan dengar, maknanya ibu
1: dia ambil tahu lah.
2: Ambil tahu cakna.
1: Okay, kita ada juga Chef Azrul. Lama tak dengar cerita daripada Chef Azrul ni. Tidak ada je cerita dia. Terima kasih yang menonton kami di TikTok. Dan juga jangan lupa untuk kongsikan topik Borak Gegar Pagi bersama kami di talian 545-8559.
2: Ya, bersempena dengan Hari Persahabatan Sedunia. Mungkin kau nak cerita pasal sahabat kau, mungkin lama yang kau tak jumpa.
3: Mungkin ada sahabat
1: dulu.
0: Semua ada sahabat.
3: Betul. Sebab apa? Kalau cerita pasal Min dengan Nasir, abang punya rumah pun tak ada ini, kamu pun sama. Dia kata ini dua orang ni bukan kata sahabat, ini dua beradik ni.
2: Brotherhoodnya
3: abang Nasir lah. Contoh sahabat dalam RTM ni Min dan Nasir.
0: Mungkin kisah pertama kita boleh dengarkan lah pada Min mendengari.
1: Okay. Tunggu tanya soalan ni.
2: Pertama-tama apa?
1: Pertama ke apa?
3: Dia kita terus kategori macam mana yang kamu boleh Mika boleh kata yang
0: sampai brotherhood tu sahabat.
2: Hey, sahabat bang, kami susah senang sama.
3: Sedangkan semalam Nasi ada kata muka-muka kat bersama.
2: Ya
0: ke? Sampai ke pergi makan bang, durian pun tinggi.
2: Tak mungkin. Ni bang, saya tahu sebab apa sahabat. Mungkin dia kata buruk belakang saya. Tu salah satu sahabat.
1: Tak, sebab saya dengan Mika mungkin kami dah lama dah bersama dalam dunia penyiaran ni.
2: Betul. Daripada kami bujang ni
1: semenjak jadi komodo media lagi.
0: Ada yang menjadi sahabat tu melalui pekerjaan juga. Bukan setakat di universiti.
2: Yalah, macam tadi apa kita punya Datuk
3: Fuzan.
2: Kawan-kawan ni sahabat dia kan, hati-hati semua.
0: Betul.
2: Agilah suka-suka
0: semasa dia bekerja kan. Dari situlah terdapat sahabat tu.
3: Macam Mira pula dapat sahabat di mana? Masa di
0: belajar lah.
3: Masa di universiti kan tu pun, pada sekolah lagi dah ada perkataan sahabat. Baru ada perkataan sahabat tu.
0: Belajar kot. So, masa belajar lah kita betul-betul seorang-seorang.
3: Tadi kamu belajar
0: orang. Universiti. Maafkan saya. Ya, apa baik ni?
3: Betul
0: lah. Masa di universiti lah. Sebab masa di universiti kita memang betul-betul berada seorang-seorang kan. Orang kata time tu lah kita nampak macam mana kawan kita tu betul-betul nak tolong kita ke tidak.
3: Ramai yang berkongsi tentang apa ni macam ibu punya rapat. Ibu masih lagi cerita pasal ibu Fazanawi. Sejak hari ibu memang menghadiahkan doa buat semua sahabat yang dah pergi dan yang masih ada. Mana seorang sahabat tu tak perlu tunggu dah tak ada baru kita nak doakan. Mana bila kita
0: baru kita ingat dia
3: kan.
0: Walaupun dah tak ada, selalulah kenangkan dia. Masa dia hidup, banyak pengorbanan dia untuk kita kan. Sebab tu lah kita gelar dia sebagai sahabat. Macam tadi meet dengan Riz ni dah ada depan mata kita.
3: Tapi masalahnya geli.
0: Geli
3: tengok.
0: Kenapa?
3: Pasal dia marah hari berdua je. Itu kan sahabat dia tu.
0: Itu tu.
3: Itu kan sahabat bahaya ni.
1: Hai bang.
3: Dia sahabat ni bila benda yang
2: jauh.
3: Bila sahabat ni dia jauh. Tapi dia masih menghubungi kita.
2: Dia jauh.
0: Tapi kita nak tanya juga kan. Kalau sahabat ni lelaki ni ada tak gaduh? Kalau
1: perempuan ada lah. Gaduh tu biasa.
3: Gaduh
2: sebab gaduh lah.
0: Memang.
2: Tapi gaduh kamu kawan balik lah.
0: Kau balik.
1: Betul ke?
2: Ya kawan balik.
1: Ya ke kawan balik? Soalan jemaah tu.
3: Tapi biasanya
0: baru teri.
3: Okey, punca gaduh kalau sahabat, kalau perempuan ni, kalau gaduh pasal lelaki ke apa?
0: Salah satu.
1: Alamak.
3: Yang kamu kata sahabat nak lelaki yang
0: tapi sebab tu lah bila tanya tadi ada tak kalau lelaki persahabatan mereka gaduh sampai tak berkawan ke macam mana? Macam perempuan betul Rik cakap sampai tak berkawan pun ada.
2: Kami kawan sebab kami lelaki ni simple je.
0: Betul.
2: Itu kami boleh settle.
1: Betul. Lepas tu 2 hari 3 hari tu dah
0: perempuan dia macam dia fikir dia akan fikir oh dunia macam tu. Sebab tu lah kalau Mira cakap tadi sahabat ni susah nak kekalkan. Kawan lah
3: susah nak kekalkan. Ulan nama sahabat pula susah nak kekalkan.
0: Kawan, maafkan saya, kawan susah nak kekalkan. Sahabat tu yang orang kata kualiti lah, berkualiti.
1: Haida Izzah kata sahabat semua susah senang, itulah sahabat.
0: Betul.
1: Sampai habis hayat
2: katanya. Yeah.
3: Tapi macam teman pula cerita pasal sahabat, teringat orang rumah. Dia ni ada 3 orang kawan baik dia. Dia berkahwin pun
0: sama-sama.
3: Tak juga sama-sama. Kira seorang kahwin dulu. Lepas tu berkahwin, nombor 2 berkahwin, lepas tu nombor 3 berkahwin. Tapi yang menariknya tentang diorang ni, time beranak serentak. Time mengandung serentak.
2: Oh, mengandung memang 9 bulan boleh serentak.
3: Tak,
2: ha.
3: Tak maknanya anak kami tu, anak abang.
2: Oh, sama sebaya.
3: Sebaya. Nombor 1 sebaya, nombor 2 sebaya.
2: Ui.
3: Nombor 3 siapa power dulu. Itu je. Nombor 1 dengan nombor 2 memang anak dia kawan pada rumah kat Lili punya. Memang depa tak tahu depa berjanji ke apa tak pastilah kan.
2: Boleh berjanji orang dia tu.
3: Tak tanya lima lah. Ya kan
0: tahun ni bolehlah cakap rapat tu sampai mengandung pun sama-sama.
3: Sedangkan seorang kawan tu dah kahwin 2 tahun dulu, macam mana dah kahwin dulu awal pada dia, awal pada kami. Lepas tu lagi seorang pun sama, tapi bila time mengandung ni anak pertama sama semua.
0: Tak apalah, tu mengenai rezeki lah.
2: Itu percaya Allah bang. Kamu bersahabat maka aku jadikan anak kamu sahabat juga.
0: Betul.
2: Dia dia.
3: Itu kalau ceritanya.
0: Anak Amin dengar sama tak
2: sebaik? Kami lebih kurang lah.
1: Sebaik ya?
2: Lebih kurang.
1: Okey. Okey, ada Yo Mona berkongsi cerita mengenai sahabat ni. Sahabat yang sentiasa dalam ingatan dan akan dikenang sehingga ke hujung nyawa ialah Narimah Ibrahim ataupun nama panggilannya Kak Imah. Kami sama-sama bekerja dulu dan Kak Imah ini merupakan kakak angkat cik suami Abdul Rahim ni. Kak Imah inilah yang menjodohkan kami berdua. Kak Imah ni yang sentiasa menjadi pendengar setia segala masalah dan menjadi pakar motivasi.
2: Tapi namun
1: sekarang ni Kak Imah duk di Kajang. Kak Imah kahwin dengan Askar. Kami sama-sama ada 4 orang anak dan seorang cucu. Alhamdulillah ukhuwah antara kami terjalin sampai sekarang sahabat.
2: Walaupun duduk jauh kan di Kajang.
3: Masih
0: ingat lagi.
3: Macam teman-teman tengok dekat live TikTok ni. Ibu Fazanawi ni bercerita dia memang banyak lah. Pasal ibu pun salah seorang apa anggota seorang penyampai radio di RTM. Jadi antara kawan yang apa nama-nama besar, Azizah Majid, Nur Amin, itu adalah penyampai nama-nama besar di RTM.
2: Sifu kita tu.
3: Last kali cerita pasal sahabat, macam Mira aku mencakap ada kala dengan sahabat ni kita tetap putus juga. Bergaduh juga. Betul. Ada ibu kata ada sahabat yang mengecikkan hati ibu 7 tahun sampai sekarang ibu pangkah.
2: Perempuan.
1: 7 tahun.
0: Tak boleh jadi, kat kawan juga.
2: Mira berapa tahun dah? Ada lagi 6 tahun.
1: Okey, kejap lagi di jam yang seterusnya kami akan buka talian untuk dengarkan cerita koma.
0: Jadi nantikan. Walaupun dah ada ni, nantikan.
3: Kita kami pun akan nak ke Kuala Lumpur, Mira.
2: Oh, sahabat lelaki.
3: Kita bukan senang. Oh, apa ya? Kita 7 tahun tu.
0: Sahabat lelaki, mana ni perempuan?
3: Okey, tak apa. Apa-apa kita sambung balik sebab kita nak Kuala Lumpur lepas ni.
0: Okey.
3: Teruskan menunggu ke kau pagi.
2: Tengok mana.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
1: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
3: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
1: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
4: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
1: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak, bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak berakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam dua perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343 ribu peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja. Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Ya, 9.27 minit pagi ketika ini, Koma.
2: Ya, masih lagi kami berempat dekat sini berkongsi mengenai dengan Hari Persahabatan Sedunia.
0: Semua orang ada sahabat.
2: Ya.
0: Yang penting berapa apa kuantitinya. Sebab orang kata sahabat dan rakan tu berbeza.
2: Ya.
0: Sahabat dan kawan tu berbeza. Sahabat ni lebih kepada kawan yang rapat, yang susah senang, yang banyak kita cipta memori bersama. Macam tadi kita dengar Mim dan Rick. Abang Wahid mungkin dengan
2: Abang
0: siapa?
2: Wahid siapa sahabat Abang Wahid?
3: Tak ada sahabat.
2: Oh. Saya bukan Abang Wahid, bersahabat dengan jin.
0: Alamak, tu bahaya.
1: Itu Tamar Jalis tu.
2: Tamar Jalis?
1: Tamar Jalis.
0: Dah kantoi dah.
1: Tinggal kamu. Okey, boleh kongsikan bersama kami cerita mengenai sahabat, Koma. Apa peristiwanya, apa kenangannya. Kenapa digelar seorang sahabat?
0: Macam mana boleh jadi sahabat sampai ke tahap
1: 545-8559. Adakah Koma semua dah bersedia untuk mengambil panggilan ini?
0: Ya.
1: Jom. Assalamualaikum.
0: Alamak, jauh sikit daripada radio tu.
2: Siapa tu?
0: Kak Zah. Siapa sahabat Kak Zah tu? Dan kenapa mencari sahabat?
4: Nak cerita about sahabat kan? Akak tak tahulah kalau orang tu sama dapat sahabat dengan akak ni tau.
0: Okay.
4: Dia bukan jiran je. Dia bukan seperti sahabat je. Dia lebih. Orang kata kalau adik-beradik sendiri pun takkan buat macam tu.
3: Itulah sahabat.
4: Itu sahabat betul. Segala susah senang kita, segala apa benda kita boleh cerita dengan dia, dan dia pun apa masalah dia pun cerita dengan kita.
3: Itulah sahabat.
4: Betul. Tapi sahabat akak ni orang kata ramai kita kawan tak nak, kita nak sahabat. Dalam ramai-ramai akak, akak kata dialah sahabat akak hingga dia mati.
2: Itulah sahabat.
4: Dia memang ke mana aja kalau akak ada apa program mana-mana pun dia jiran. Tapi dia orang kata memang susah nak cari orang baik macam dia kan.
3: Itulah sahabat lah. Itulah sahabat.
1: Jiran akak bukannya Fitri Azman ?
2: Fitri Azman
4: dia
0: akan
4: jumpa.
0: Sekarang lagi jarang
1: nampak
4: kot. Fitri Azman kalau Kenduri je jumpa.
0: Dia keluar Kenduri je.
3: Raya tu lepas kami datang rumah Fitri Azman, kak tutup pintu ya.
2: Sampai hati ya kak ya.
0: Mandi-mandi je katanya.
4: Akak tak tahu kau mau pergi rumah Fitri Azman.
3: Okey kak. Dia terjadi. Terjadinya kak jadikan dia sahabat. Kak dah anggap dia sahabat tu pasal apa? Nyawa kak cerita ni. Sahabat yang kak cerita.
4: Sebab dia lebih pada nyawa kita, Wahid. Dia jiran. Dia budak orang lelaki.
3: Lelaki.
4: Dia lelaki. Akak kenal mereka, keluarga mereka ni pada kecil. Masa akak Abim dulu. Akak ni tak boleh campur orang. Akak akan jadi rapat dengan dia orang tau. Jadi dia orang ni masa kecil-kecil dulu, dia perkecil dulu akak tak rapat. Jadi bila dah besar, akak dah duduk berjiran dengan mereka. Mereka dah pergi belajar, ada yang Mesir, Jordan apa semua kan. Bila mereka balik, mak mereka kata Kak Zah ada duduk sebelah ni. Tak macam mana akak kan boleh rapat pula dengan dia tau. Padahal kecil tu kan tak ada pun. nak beza, tegur pun.
2: Jauh ke umur ha? Beza? Beza umur tu jauh ke?
4: Beza.
2: Jauh banyak lah.
4: 10 tahun lebih. Jadi, tapi bila akak dah nikah, akak tak boleh panggil bahasa akak. Akak panggil bahasa asing pula dekat mereka. Sebab kita panggil mak dia kakak,
3: saya tanya-tanya, apa yang buat kak menjadikan anggap dia sahabat? Apa sejarah dia tu?
2: Kata sampai dia melibatkan nyawa ni.
4: Nyawa tu pasal last kali tu dia meninggal. Akak kami, akak dengan arwah abang yang tolong dia. Tahu. Sebab mereka ni banyak berkorban untuk keluarga akak. Dulu kami keluar pada pondok dulu cari rumah apa semua. Masa tu kami kenduri adik, suami pergi rumah dia. Kakak tu kata, kamu dekat mana? Dia tengok muka arwah tu sedih kan. Dia kata tengah cari rumah, katanya nak duduk. Lelah ada rumah kosong sebelah rumah dia. So kami duduk.
2: Dia bagi.
4: Kami memang masa tu orang kata keadaan susah kan. Lepas tu dia orang tolong kami, bari makanan apa semua. Yang rapat dengan dia ni kan, sebabnya kemana akak pergi, akak ada program dekat Ipoh ke apa ke semua kan, dengan dia. Sebabnya lepas tu dia kerja dekat JPN. Kalau kata akak balik lewat Wahid malam kan, dia kata ada ke bas, ada ke ni. Dia tunggu akak sampai maghrib tu kan, bas dah akhir kan. Dia tunggu akak.
3: Itu sahabat kak.
4: Lepas tu kan dia pernah ambil akak dekat mana? Dekat Kuala tu, sanggup ke sana ambil akak. Bayangkan.
3: Itu sahabat kak.
4: Lepas tu kan akak kan pernah kena COVID kan. Sebenarnya kan banyak kisah akak dengan dia ni. Sebab kami kan dia pun ada masalah pun cerita dengan akak.
3: Itu sahabat kak.
4: Warga dia sendiri pun tak tahu cerita tu. Lepas tu dia meninggal, akak cerita balik apa benda semua kan, dia pun terkejut. Sampai kan dia nak pergi melamar, ada perempuan tu dia suka. Tahu dia tak cerita dengan
2: keluarga
4: dia.
0: Cerita dekat akak.
4: Dia sedih, dia tak dapat. Dia pergi tu, perempuan tu dah kena pinang dia orang. Tahu tak? Dia kata dia cerita dengan akak, dengan sahabat baik dia, Ustaz Khairuddin tu yang kerja dekat TPD kan. Tak dengan keluarga dia. Lagi satu akhir yang paling menyentuh hati akak, sebelum dia meninggal tu, setahun lebih ke dua tahun lebih ke. Tahu tak? Kami selalu lalu ada rumah macam rumah kotak kan. Cermin kan. Bukan rumah kotak. Tahu tak dia kata apa kalau kak? Dia kata, Cik, tahu tak? Kami ni kan besok, kami duduk rumah kotak je. Korang pernah terfikir tak?
3: Ayat tahir yang kat sembang dia.
4: Bukan ayat tahir, itu 2-3 tahun sebelum
3: tu. 2 tahun sebelum. Jadi,
4: bila dia meninggal, akak cerita balik dekat keluarga dia. Dia pernah cakap nak duduk rumah kotak. Rumah kotak tu tahu apa?
3: Ya kan dia.
4: Lagi satu, masa akak kena COVID kan, akak tak tahulah. Dia kan setiap kali keluarga kita orang, rumah dia dulu baru rumah kita orang tau. Tapi dekat, kalau apa-apa hal kita orang kan, dia mesti ada kat luar. Kalau anak akak nak balik tak apa kan, dia mesti ada kat luar.
3: Kak, kalau kan? Sekarang kalau arwah tu masih ada, akak rasa dah kira persahabatan tu masih diteruskan?
4: Masih sebabnya dia kan keluarga dia pun akak kata memang baik. Bayangkan Wahid kan, akak dulu ada pegang jawatan kan, dekat sekolah kan, YDP. Ada orang tak suka akak. Sampai tahap bukan dia je, ada beradik dia lain cakap dekat akak. Dia kata, Cik, kami tak suka orang kata Acik. Bayangkan adik-beradik kita pun tak ada macam tu, Wahid.
3: Betul. Last, ini tak akhir kak. Yang kak masih ingat sampai hari ni, yang terakhir dia tinggalkan sebelum dia meninggal tu apa benda yang dia buat kat last
2: kebaikan ni?
4: Banyak Wahid.
3: Satu-satu.
4: Tapi akan nak cakap
3: banyak, kita ada beberapa minit ni.
4: Dia last kali Wahid yang paling dia memang selalu, kalau dia kerja pun dia selalu suruh last kali tu yang bab akak masak untuk dia hantar pejabat. Dia rajin. Kalau akak dia biasa akak ketering, jadi dia kalau dia buat makan dekat pejabat,
3: dia mesti ingat akak.
4: Dia memang tak ada. Dia memang ambil akak pun. Tak jambat dia. Masa last kali yang paling sedih sekali kan, last kali mungkin orang kata masa tu Allah nak bawa dia pergi kan, dia cakap apa dekat akak kan. Asyik tahu tak kan, masa tu kan dah habis kohi. Ada lekes ni dekat pejabat dia. Dia bawa ni. Lepas tu kan bos dia marah dia.
3: Dia bawa apa?
4: Dia bawa makanan.
3: Bawa makanan.
4: Dia kata bos dia marah dia. Sedangkan dekat situ dah tak ada pun orang kena COVID. Yang kena COVID tu dia kata suami bos dia ke apa. Masa tu dia kena marah. Lepas tu balik kan, dia nak bagi akak duit tu. Dia kata, cik, lepas ni kita bungkus dia, cik. Kata tau. Itu last. Lepas tu dia pergi. Wahai, nak kena cerita last ni ya. Yang pasal yang dia dia pergi nak meninggal kan. Dia dia jatuh daripada bilik air. Akak ada program kat kampung asli. Pukul 2 keluar pada tempat tu kan, lain tak ada. Lepas tu kan tiba-tiba kan akak tengok kan tuk-tuk masuk banyak apa miss call. Lepas tu kan bila keluar dapat kan akak tanya, dia kata, "Acik, apa ni cepat?" Kami panggil gelaran dia Bun. Dia kata Bun jatuh bilik air. Ingatkan mak masa tu mak dia yang sakit. Ingatkan jatuh macam mana. Lala akak lambat lagi ni turun, nak turun. Akak telefon arwah suami. Cakap, "Anja, pergi rumah ni, ni Bun, Bun jatuh bilik air." Yang paling yang itunya Wahid, paper ni dengan arwah dia sembang tak ada. Tapi kan orang kata Allah nak bagi arwah tu yang selamatkan dia, tolong dia untuk yang terakhir Wahid. Bayangkan dia arwah tu masa tu pun tak larat kan. Dia yang tolong angkat dia terbaring Wahid dekat dalam bilik air tu dari pukul 9 pagi sampai kita arwah datang selamatkan dia Wahid. Tapi tak lama duduk hospital 3 hari ke 5 hari ke. Akak pergi, akak pergi masa tu COVID tak boleh masuk ke.
3: Ada tu. Tak boleh bukan, makna itulah sahabat, macam kami cakap itulah sahabat. Ya, tak semestinya sampai sahabat habis ini.
4: Betul.
3: Kak Azhar, terima kasih banyak Kak Azhar. Assalamualaikum.
1: Itulah sahabat.
3: Sampai ke akhirnya semoga.
0: Selalunya bahasa sahabat ni memang banyak kesedihan yang betul. Semoga dengar pun sedih.
1: Budak-budak botak mana ni kalau?
2: Dekat luar sekarang ni kita ada adik-adik kita daripada sekolah Tunas Bakti
1: Taiping datang ke Gonti kita
2: Selamat datang. Okey, satgi kita orang yang ni mengejap.
3: Okey.
1: Okey, dia teruskan kau.
2: Baik. Kita nak untuk kamu aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni tau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Okey.
1: Okey, itu dia. Itu dia sedikit sangat. Cikgu
2: tak bagi harang kat Mira.
1: Ya.
3: Tepuk okey.
1: Okey, teman-teman. Patut kita dengan tepuk tangan itu juga.
2: Kita bersama dengan adik-adik daripada
4: Sekolah Tuna Bakti. Yep.
2: Pada Taiping.
4: Dan istimewa hari ini, tetamu istimewa kita. Sepanjang saya bersiaran selama daripada 2024, 2023-2024. Ini pengalaman saya yang cukup hebat. Dan satu benda yang pada saya,
3: bukan sedih eh, bukan sedih, terharu.
4: Bukan sedih, terharu lah dengan diorang kan. Sebab diorang ni hantar budak-budak yang kuat. Dan kita harap bukan kat sini, bukan di sekolah ni pengakhiran diorang.
3: Betul.
4: Di sekolah ni juga
3: permulaan bagi mereka.
4: Kita nak mulakan. Okey, okay. Kita bersama, kita akan bersama ni budak mana?
3: Budak Kuala.
5: Nama saya Ruzaini bin Ishaq.
3: Okey, Ruzaini bin Ishaq. Berumur?
5: Umur 18 tahun.
3: 18 tahun.
4: Masuk ke Tuna Bakti pada umur apa?
5: Umur 17.
4: Apa yang seronok di Tuna Bakti?
5: Banyak belajar benda baru, berdikari, dilatih, semua.
4: Dia hari pertama masuk ke Tuna Bakti, apa benda yang cikgu ni minta kita buat?
5: Untuk kita berubah. Banggakan ibu bapa.
4: Salah satunya apa benda? Contoh, kamu tak pernah bangun solat, tiba-tiba hari tu hari pertama kamu kena bangun solat ke apa? Yang pertama sekali yang kamu tak boleh lupalah benda tu. Alamak, aku kena buat benda ni pula.
5: Bangun awal
4: lah.
5: Mandi.
3: Sebelum ni kamu tak mandi ke?
4: Pecah rahsia tak mandi.
3: Okey, budak Kuala, siapa lagi nak duduk? Siapa nak sembang-sembang mungkin keluarga. Mungkin cepat nak sampaikan orang kata ucapan kepada orang kampung ke. Silakan. Baik. Kenalkan.
4: Siapa nama?
6: Nama Maika Azfar.
3: Okey, asal mana? Nama sebab tak boleh beritahu.
6: Batu Kurong.
3: Okey, apa macam mana? Umur sekarang dah 18 eh?
6: Umur sekarang 17.
3: 17. Okey, ada 1 tahun lagi lah. Ya, kalau tak salah pakcik lah.
6: 2 tahun lagi.
3: Oh, okey. Jadi apa yang kamu nampak lah setakat ni, perubahan yang kamu dah ada lah, berbanding dengan out pada sebelumnya?
6: Sekarang ni rajin solat lah sekarang.
3: Oh, rajin solat bagus. Nampak dari tu, nampak hitam tu.
7: Tengok ketua lah, rajin solat kiamat bulat semua ni.
4: Tapi satu je maknanya, kita hari ni kita bersama dengan geng-geng kebudayaan untuk Sekolah Tuna Bakti.
3: Hebat dia mu. Setahu saya, dia ni pun juga antara penari dan juga pemain kompang atau rebana, betul?
4: Baru ni bakat diorang ditonjolkan di Teluk Intan. Penari apa je?
3: Temasya budaya.
4: Kan pengarah JKKN datang ni tadi. Ya, rupanya salah seorang peserta ada adik-adik boleh tenang.
3: Jadi ini antara peluang lah dan ruang bagi mereka. Janganlah kita anggap mereka ni dah salah tu, kita buang mereka jauh-jauh. Jangan.
7: Kita pun genggong dulu, bang.
4: Itu dah saya buatkan saya sebab tadi bila dengar diorang nak datang. Memang aku kalau diorang fikir diorang ganas, saya lagi ganas kat masa zaman budak kan.
3: Nakil.
4: Tapi tak ada hari ni tu. Tak
3: ada. Alhamdulillah, tak perjalanan tak hidup kita lain.
4: Tentu lagi. Lepas itu lagi hebat pada kita.
3: Allah, betul.
7: Panjang lagi waktu koma, jangan risau.
4: Okey, kita apa yang kamu nak selepas ni bila kamu keluar?
3: Harapan.
4: Kamu berapa tahun di ini tu nama tiga jangkaan berapa tahun?
5: 3 tahun.
4: 3 tahun. Maknanya apa yang kamu target selepas 3 tahun bila kamu keluar, apa yang benda kamu nak?
5: Kalau saya keluar, saya akan cari kerja. InsyaAllah saya sama belajar.
4: Alhamdulillah. Kamu?
6: Kau nak BSP yang tak lupa.
4: Yang lain pula satu kata-kata daripada satu kata yang mana sependapat, semua sependapat daripada semua yang ada kat sini. Kau mana apa bila keluar nanti?
7: Bangga Gamak Ayah.
4: Lagi sekali, lagi.
7: Bangga Gamak Ayah.
4: Kuat lagi.
7: Bangga Gamak Ayah.
3: Bukan pengetua Mizan tu ajar Encik Mizan ni ajar mereka macam tu bukan
4: Itulah antara dia punya.
3: Wah, hebatlah, kita memang terharulah dengan kehadiran adik-adik kita. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Seperti yang abang katakanlah, ini bukannya pengakhiran.
4: Sebab semua kita ni, semua sekali adik-adik semua sekali yang termasuk, yang cakap, yang apa, yang mendengar, kita ni semua diberi peluang kedua. Siap-siap bukan saja peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat,
3: 5, 6, 7, 8.
4: Cuma kita sedar tak sedar je. Itu je. Tapi ambillah peluang macam kau kata tadi, banggakan mak ayah sama ada yang masih hidup ataupun sudah meninggal
3: dunia.
4: Okay. Kita nak sembang dengan Cik Mizan ke?
3: Boleh. Boleh lah Cik Mizan. Boleh cerita sikit ke mana perjalanan mereka lepas ni? Oh, dah kita nak dengar ni.
7: Ada gaya YB tu.
4: Ketua. Jadi kita tengok ketua.
3: Pengetua.
7: Pengetua.
3: Tunas Bakti.
4: Ini sekarang ketua. Ha? Okey, kita tanya satu soalan untuk ketua dulu.
3: Okey.
4: Silakan.
3: Soalan untuk pengetua. Soalan sepuluh cemas ke?
4: Tak, bukan. Pengetua, kabarnya, dia sebelum ni dia pejabat. Dia di Ipoh. Pejabat besar. Tiba-tiba dia kena masuk ke sekolah yang satu benda sekolah, satu nama sekolah cukup besar.
3: Gerun.
4: Gerun, tanggungjawab cukup besar.
3: Ya, yeah, betul.
4: Macam ni, dia sebenarnya dia satu keterujaan sebenarnya. Bila dulu kita dalam site di luar kita buat perkhidmatan luar, kita yang membantu untuk dia orang ni ke sekolah Sungai Bakti. Tapi bila kita dah ada di Sungai Bakti, kita pula yang akan menyambut kesinambungan tersebut. Sebab apa benda perkara yang kita buat itu menentukan masa depan dia orang. Kita tak boleh nak buat sekadar apa touch and go, sekadar kita nak buat penuhkan KPI, tak boleh. Sebab ini kena ada jiwa, sebab kita tahu dia orang ni dah buat silap. Tapi yang penting dia orang belajar daripada kesilapan ni. Sebab apa saja yang kita rancang, apa saja yang kita buat dan apa saja yang kita buat untuk future dia orang, mesti kena ada jiwa. Dan juga kita nak pastikan kita sediakan tapak untuk dia orang keluar. Tapi terpulang lah, itu pilihan dia orang. Bila dah keluar nanti, itu pilihan dia orang. Tapi yang penting, daripada konsep kami sendiri, kami nak sediakan tapak supaya dia orang keluar nanti ada tapak yang boleh menentukan masa depan yang baik.
3: Mana
4: itu salah satu visi yang ada pada Cik Mizan.
3: Kena ada soul lah.
7: Okay. Kena ada soul, Mizan.
4: Ini pengetua. Pengetua Cik Mizan.
7: Hebat orang ni. Sahabat saya ni.
4: Sekarang kita nak jemput Cikgu Rizal yang paling lama dekat sini. 5 tahun.
3: Patutlah abang tanya tadi siapa yang paling lama.
4: Cikgu.
3: Unscripted ni. Okey, okay, kita ada Cikgu Rizal kan.
4: Dan Cikgu Rizal.
3: Di samping tu ramai lagi sebenarnya.
7: Ya, yang ada dekat sini ramai, guru-guru pengiring ramai.
3: Okey. Okey, Cikgu Rizal, mungkin boleh kongsikan antara cabaran lah dalam mendidik.
7: Garang cikgu ni, garang.
4: Aku tengok pun risau.
3: Sama bang.
0: Macam mana?
3: Okey, antara cabaran lah untuk mendidik mereka menjadi orang kata insan yang baik. Macam itulah, sebab cikgu dah lama kan dalam Tunas Bakti ni. Mungkin boleh kongsi lah antara cabaran.
0: Cabaran yang rasa dia orang ni mula-mula je. Mula-mula tu dia orang payah nak ikut sikit. Jadi bila dah lama-lama tu dia orang ikut je. Mungkin tak ada salah pun.
7: Sebenarnya dia okey sebenarnya kan.
0: Disiplin dia orang lagi cantik. Disiplin dia orang.
4: Lepas tu Cikgu Rizal, daripada saya tanya dia orang kan, hari pertama yang cikgu sambil tangan letak belakang,
7: pegang
4: hulu kilik, hulu
7: tengok langit
4: sambil mata tengok dia orang, aku nak kamu semua harus melakukan apa benda yang hari pertama yang dia kena buat. Yang dia kena buat, yang benda tu kena jadikan rutin, jadi perkara wajib dalam dia orang.
7: Mandi.
3: Macam contoh sebelum mandi, ni tak mandi, tak solat, tiba-tiba dah berubah.
0: Okey, yang paling penting dia orang ni, dia orang baris tu, barisan dia orang. Lepas tu di segi hormat, kita terapkan hormat lah.
4: Hormat kepada hormat sama pada
7: adab
4: adab dulu.
7: Adab dulu, ya.
4: Adab dulu. Oh, ini macam usi ni.
7: Adab dulu buat ilmu.
0: Adab dulu.
4: Maknanya benda tu terapkan dulu.
0: Jangan dengar orang kata pandangan orang kan. Tapi dia orang ni adab, insyaAllah lah. Kita dah terapkan dengan adab, dengan disiplin. Itu yang dulu, kemudian yang lain akan ikut belakang.
3: Baik. Kami doa yang terbaik untuk cikgu. Kita pun dah sampai ke penghujung je bang. Tak ada masa lagi.
4: Tapi aku nak bagi, nak tanya dia orang.
3: Satu soalan.
4: Soalan sekali. Apa yang nasihat kau nak bagi pada yang kat luar? Untuk mak bapak ke, untuk adik-adik,
3: rakan-rakan sebaya ke?
4: Apa nasihat kau? Sikit.
5: Nasihat saya satu lah. Solat 5 waktu jangan tinggal. Sebab itu tiang agama kita.
3: Wow. Hebat cikgu dia. Hebat cikgu dia.
4: Salah seorang, siapa nak tinggal pesan? Salah seorang. Okey, cakap sikit. Okey, apa? Okey, tinggal pesan. Apa salah satu? Last.
7: Baik.
4: Suara kau suara terakhir ni.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
5: Dan selamat pagi. Saya pesanan untuk saya dan untuk semua juga. Solat 5 waktu jangan tinggal. Dan yang mana yang membuat kesalahan di luar sana, yang nampak, yang tidak nampak, berubahkan.
6: Berubah lah.
3: Alright. Berubah. Okey, terima kasih diucapkan kepada adik-adik anak-anak dari sekolah Tunas Bakti Taiping yang sudi berkunjung dan juga guru besar.
7: Pengetua dia, sahabat saya.
3: Encik Mizan
7: yang handsome, kacak dan bergaya.
4: Pilih RTM untuk bawa lautan pada adik-adik kita.
3: Ya, dan juga guru-guru pengiring.
4: Ya, tanya juga, tanya pada cikgu-cikgu lah. Saya doakan tak ada lain untuk cikgu-cikgu. Saya doakan semoga sihat selalu. Adik-adik puyan dia semoga sihat adik-adik. Yang penting macam cakap ni, agama nombor satu. Kemudian kau meneruskan ukhuwah antara kaum untuk kebaikan masa akan datang. Itu dia.
3: Okey, kan? Jadi salam hormat daripada kita berempat. Mana seorang lagi?
4: Bila pakcik cakap kaum steady, kaum kena cakap aman steady. Pakcik cakap alhamdulillah mama ya.
3: Okey.
4: Okey. Kaum steady?
8: Aman steady. Alhamdulillah.
7: Okay, assalamualaikum semua. Jumpa minggu depan. Bye bye.
2: Bye bye. Itu kaum aja.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Baik, pelbagai perkongsian menarik di Pera FM tentunya untuk kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan juga di hari Khamis hari ini 30 Julai 2026 bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Dan juga sebelum memulakan tugasan pagi ini,

0: Anda boleh terus ke Facebook Pera FM, saksikan kami secara langsung. Jadi Finas perkenalkan tetamu kita hari ini bersama dengan Puan Siti Azura Haji Juki, iaitu pengarah Lembaga Pengurusan Sumber Air Pera. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Puan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah, ceria Puan, senyum je dari tadi kan. Ya, orang kata kalau nak naikkan aura tu kena sentiasa senyum.
1: Betul.
0: Macam Puan buat, jadi boleh jadikan satu contoh lah ni kan.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk ceria. Okey, baik Puan, hari ini kita nak berkongsi sesuatu yang menarik, iaitu mengenai sumber air terpelihara, masa depan terjaga, kenali Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak. Jadi mungkin orang tertanya-tanya Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak tu apa tugasan dia? Nanti ada kupasan dia, jadi kamu kena tunggu. Okey, baik Puan, sebelum kita terus dengan lebih lanjut, mungkin ada mukadimah dia Puan, mungkin boleh terangkanlah dengan ringkas mengenai sejarah penubuhan Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak ni. Silakan Puan.
1: Okey, salam Perak sejahtera 2030, salam sejahtera Sumber Air Perak. Okey, Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak atau lebih dikenali dengan LPSA Perak, ditubuhkan untuk satu badan berkanun Perak ya, mengawal selia khusus yang bertanggungjawab mengurus, melindungi dan melihara sumber air negeri secara menyeluruh. Ia meliputi mana-mana alur sungai, tasik, kolam, tanah perairan, perairan pantai dan badan air lain sama ada semula jadi ataupun buatan. Dan penubuhan LPSA Perak ini adalah melalui enakmen sumber air Perak 2003 yang dikuatkuasakan pada 1 Mac 2024, masih baru lagi. Dan sebelum penubuhan LPSA Perak, ia berfungsi pengurusan sumber air ini melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan yang mempunyai bidang kuasa masing-masing, seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah dan Tanah daerah masing-masing, Jabatan Alam Sekitar serta pihak berkuasa tempatan. Keadaan ini menyebabkan keperluan untuk menubuhkan satu badan kawal selia yang bertindak sebagai penyelaras yang dapat mengurus sumber air negeri secara holistik mengikut pendekatan Pelan Pengurusan Sumber Air Bersepadu atau lebih dikenali dengan IWRM.
0: Itu dia sedikit pengenalan. Itu baru pengenalan dia tu kan.
1: Baru sikit je.
0: Baru sikit. Kira ditubuhkan 2024. Baru 2 tahun lah kiranya. Okey, jadi tentu banyak perancangan yang akan dilakukan untuk negeri Perak kita kan. Okey, baik. Apa, mungkin ada yang tertanya-tanya. Saya sendiri pun macam tertanya-tanya juga ni. Ada persamaan ke ataupun macam mana dengan Lembaga Air Perak ataupun LAP dengan pengurusan sumber air Perak atau LPSA ni? Mungkin boleh jelaskan ada perbezaannya ke atau apa persamaannya? Silakan.
1: Okey, diharap pendengar tak keliru lah ya.
0: Okay. Betul.
1: Sebenarnya LAP iaitu Lembaga Air Perak dan LPSA Perak ni punya fungsi yang peranan berbeza. Tapi kami ni saling melengkapi antara satu sama lain lah.
0: Okey.
1: Secara mudahnya, LPSA Perak memberi tumpuan kepada pengurusan sumber air mentah, manakala LAP pula memberi tumpuan kepada bekalan air terawat kepada pengguna.
0: Okey.
1: Sebagai contoh ya, LPSA Perak bertanggungjawab dalam aspek perancangan, perlindungan, pengurusan dan pembangunan sumber air negeri ini, termasuk mengawal selia aktiviti seperti pengesrapkan, pelencongan air, melindungi kawasan sumber air, mengawal pencemaran serta menjalankan penguasaan terhadap aktiviti yang berlaku lah. Okey, manakala LAP pula lebih dekat dengan kehidupan seharian kita sebagai pengguna. LAP bertanggungjawab terhadap pengurusan bekalan air terawat, termasuk proses rawatan air dan penyampaian bekalan air kepada pengguna melalui sistem agihan. Jadi boleh kata ibarat LPSA ini menjaga dan mengurus sumber air dari peringkat sumber atau air mentah, manakala LAP pastikan air tersebut melalui proses rawatan dan seterusnya dibekalkan kepada pengguna sebagai air terawat. Jadi ringkasnya, LPSA Perak menjaga sumber air, manakala LAP mengurus bekalan air terawat kepada rakyat.
0: Itu beza dia. Tapi orang kata saling melengkapi lah tu. Okey, orang kata saling bekerjasama yang berikan yang terbaik untuk orang Perak ya. Okey, baik. Dan juga lagi kita nak tanyakan mengenai macam tadi pun ada sebut mengenai LPSA Perak ditubuhkan melalui enakmen sumber air Perak 2023. Jadi untuk pemahaman pendengar sendirilah, mungkin boleh Puan terangkan apakah sebenarnya enakmen sumber air Perak 2023 ni dan bagaimana pula proses atau sejarah penggubalannya sehingga ia berkuat kuasa.
1: Okey, enakmen sebagai Perak 2023 atau lebih.

0: Baik, kembali mendengarkan kami Pera FM dan juga bersama dengan Finans Puan Siti Azura Haji Juki, iaitu pengarah Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak, dan hari ini berkongsi mengenai sumber air terpelihara masa depan terjaga, kenali Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak. Dan juga bila kita dah sembang-sembang tadi, baru kita faham apa tugasan Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak kita ni. Jadi kita nak bagi lagi pendengar-pendengar kita info-info, maklumat-maklumat mengenai Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak ni. Jadi korang kena dengar sampai habis lah ya. Sebab kadang-kadang bila dengar separuh jalan tu, jadi apa benda lah tadi sembangnya tu kan. Jadi dengar sampai habis. Okey, baik. Puan, dengan enakmen, dengan pengawasan enakmen Sumber Air Perak 2023, adakah terdapat undang-undang atau punca kuasa terdahulu yang telah dimansuhkan atau terbatal? Jadi mungkin Puan boleh jelaskan apakah perubahan utama dari segi perundangan yang dibawa melalui enakmen ni.
1: Okey, berkaitan dengan pengawasan enakmen Sumber Air Perak 2003, ia merupakan satu titik tolak dalam sejarah landmark legislation dalam tapis sumber air Perak. Ia mengelakkan pertindihan kuasa dan memastikan tapis urus yang lebih cekap dan relevan dengan peredaran zaman. Enakmen baru ini secara rasminya dia dah masukkan tiga undang-undang terdahulu, iaitu enakmen Ferry 1901, lama undang-undang era kolonial yang sudah tak lagi terpakai dengan sistem pengangkutan dan pengurusan air moden kita, dan keduanya adalah Akta Air 1920, Akta 418, undang-undang berusia lebih satu abad yang digantikan dengan peruntukan yang jauh lebih komprehensif, dan ketiganya adalah enakmen pengurusan pesisir pantai Perak 2018. Fungsi kawal selia pesisir pantai ini diintegrasikan secara terus di bawah kerangka undang-undang baru ni. Sebelum ini, pengurusan air daratan dan pesisir pantai diuruskan secara berasingan melalui kerangka yang berbeza. Melalui enakmen ini, LPSA Perak diperkasakan sebagai badan kawal selia unggul yang megang punca kuasa penuh dalam mengurus dan melihara dan mengawal seluruh semua air negeri, dari sumber air Perak daratan iaitu sungai, tasik, air tanah sehinggalah ke zon pesisir pantai. Kesimpulannya, enakmen Sumber Air Perak ini, enakmen 18, bukan sekadar menggantikan undang-undang lama, tapi yang memudahkan tabik urus sumber air negeri Perak.
0: Itu dia. Dan juga Puan, setelah enakmen Sumber Air Perak 2023 dikuatkuasakan, LPSA Perak ini kini berada pada fasa pelaksanaan yang mana? Orang nak tahu juga tu. Dan juga apakah fokus utama yang sedang diberi perhatian oleh LPSA Perak dalam memastikan enakmen ini dapat dilaksanakan dengan berkesan?
1: Okay, walaupun masih baru, pihak LPSA Perak telah menetapkan hala tujuh yang melibatkan tiga fasa. Jadi sekarang fasa pertama untuk tempoh 2024-2026, kita telah mengadakan peraturan abstraksi dan lencongan air, pemberitahuan caj air dan juga perwataan kawasan perlindungan sumber air dalam proses. Untuk fasa 2 bagi tempoh 2027 hingga 2030, kita merangka untuk mengadakan peraturan pengubahan sumber, peraturan kawalan pencemaran, peraturan pengkompaunan kesalahan dan pemberitahuan caj air sekiranya ada pindaanlah kadar-kadar caj. Dan fasa 3 2031 hingga 2033 itu untuk merangka dan mengadakan peraturan navigasi dan rekreasi, pemberitahuan caj air dan juga perwataan kawasan perlindungan sumber air tambahan. Kini kami berada dalam fasa 1 pelaksanaan, dan bagi tempoh ini kita memberi tumpuan kepada instrumen penuangan perundangan dan kawal selia bagi peraturan abstrak air dan lencongan. Jadi ianya sebagai panduan dan pelaksanaan pelesenan, pengawas seliaan dan pemantauan aktiviti abstraksi dan lencongan air bagi memastikan abstraksi sumber air dilaksanakan secara sah, teratur dan mampanlah. Dan seterusnya, bagi pemberitahuan caj air merupakan penetapan kadar caj yang dikenakan ke atas pengguna dan abstraksi sumber air mengikut peruntukan enakmen dan sekaligus menyokong penyurusan sumber air yang lebih cekap dan berdaya mampan. Sebagai contoh, untuk caj abstraksi air adalah 11 sen per meter padu yang kita kenakan di negeri Perak. Dan untuk perwataan kawasan perlindungan sumber air pula, kita mengenal pasti dan berwatakan kawasan yang melindungi kepentingan strategik sumber air negeri untuk dipelihara dan dilindungi dan diurus secara bersepadu daripada sebarang utiliti yang boleh menjejaskan kuantiti serta kualiti sumber air, iaitu seperti empangan, kolam tadahan dan sungai. Saya tambah lagi ya, Encik.
0: Sila.
1: Dalam pasal 1 ini juga kita telah muatkan peraturan sumber air, pengekstrakan dan perincangan air 2025 serta caj air pengekstrakan dan perincangan air 2025 pada tahun lepas, iaitu Oktober, dan pelaksanaannya telah kita kuatkuaskan pada 1 Januari 2026. Pada masa yang sama juga, kita dalam proses perwataan kawasan pelindung sumber air masih berada dalam peringkat penjelasan oleh bahagian pembangunan LPSA Perak bersama-sama agensi seperti Jabatan Hutan, Jabatan Alam Sekitar, bagi memastikan pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan. So, pendekatan ini penting bagi meningkatkan kefahaman dan membina kerjasama strategik dan menggalakkan pematuhan terdapat enakmen ini.
0: Itu dia perkongsiannya kan, mengenai enakmen-enakmen serta peraturan dan sebagainya. Okey, baik, kita nak rehat sekali lagi. Kita kembali lagi selepas ini.

0: Itu dia, kita sekarang berteman dengan Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak. Okey, baik Puan. Mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan pengurusan sumber air, pelesenan atau perkhidmatan yang disediakan oleh LPSA Perak. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita.
1: Okey, bagi pendengar yang ingin mendapatkan maklumat lanjut atau berurusan secara terus kepada LPSA Perak, boleh datang ke pejabat kami di nombor 29A Jalan Basko Kepayang 1, Basko Avenue at Kepayang, dan akan bermula beroperasi pada 3 Ogos 2026.
0: Oh, dah dekat dah tu. Senin depan.
1: Sementara ni kami menumpang di di SUK Perak lah. Sementara pejabat dalam pengubahsuaian. Dan ramai juga boleh menghubungi LPSA Perak melalui email rasmi kami admin.lpsa@perak.gov.my. Bagi sebarang pertanyaan atau maklumat berkaitan pengurusan sumber air. Manakala untuk aduan berkaitan sumber air, orang ramai boleh menyalurkan melalui email iaitu aduan.lpsa@perak.gov.my. Dan untuk mendapatkan pertambangan terkini, informasi berkaitan program, aktiviti serta hebat LPSA Perak, orang ramai dijemput untuk mengikuti media sosial rasmi kami di Facebook, TikTok dan Instagram. Selain itu, maklumat lebih lanjut mengenai LPSA Perak juga boleh diperolehi dengan melayari portal rasmi kami di www.lpsa.perak.gov.my.
0: Mungkin ada yang masih lagi kurang faham mengenai kata skop kerja Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak ni, apa yang dilakukan dan sebagainya.
1: Boleh hubungi kami.
0: Boleh hubungi, tanya sendiri. Kalau tak pun terus ke www.lpsaperak.gov.my. Itu lebih mudah, segalanya di hujung jari Puan sekarang ni kan. Okey, baik, untuk soalan yang terakhir Puan, apakah perkara yang ingin apa kongsikan atau sampaikan kepada pendengar-pendengar, khususnya orang-orang Perak kita ni, mengenai peranan LPSA Perak dan kepentingan kita bersama dalam menjaga, memelihara serta melindungi sumber air negeri kita?
1: Okey, terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan dan peluang ini untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat negeri Perak bahawa sumber air merupakan satu amanah, khazanah dan aset yang sangat penting pada kita semua. Ia bukan sekadar keperluan asas pada kehidupan seharian, tetapi merupakan sumber yang menjadi nadi kepada pembangunan kemajuan sesebuah negeri. Kita memerlukan air untuk pelbagai tujuan termasuk kegunaan domestik, pertanian, peternakan, perindustrian, pelancongan, rekreasi serta pelbagai aktiviti ekonomi. Pada masa yang sama, ia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keseimbangan ekosistem, kelangsungan biodiversiti dan kesejahteraan masyarakat. Negeri Perak kalau kita lihat memang bertuah kerana dikurniakan sumber air yang begitu besar dan pelbagai, khususnya rangkaian sungai, tasik, empangan, kawasan tadahan air serta sumber air bawah tanah. Jadi antaranya termasuk lembangan sungai yang penting, iaitu Sungai Perak, Sungai Krian, Sungai Bernam, Sungai Kurau, yang menjadi antara lembangan sungai terpenting di negeri dan mempunyai peranan besar dalam menyokong pelbagai aktiviti dan pembangunan serta kehidupan masyarakat. Kita perlu sedar pertambahan penduduk, pembangunan pesat, perubahan guna tanah, aktiviti pertanian dan perindustrian, pencemaran serta perubahan iklim merupakan antara cabaran yang boleh memberi tekanan kepada sumber air kita sekiranya tidak diurus dengan baik. Jadi inilah peranan LPSA untuk memastikan sumber air negeri kita dapat diurus secara bersepadu, teratur dan mampan, supaya ia dapat dipenuhi tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk menempati sumber air yang sama. Dan kita juga mahu pastikan air itu bersih, berkualiti, mencukupi dan dapat digunakan secara bertanggungjawab. Jadi melalui enactment ini, ia merupakan satu proses yang masa perancangan dan kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Dan untuk makluman, LPS ini masih muda dan mempunyai tanggungjawab secara berperingkat, termasuk memperkukuhkan organisasi itu sendiri. Yang mana kita setakat ni ada 43 orang saja untuk cover satu negeri Perak. Kuat kuasa pelesenan, melaksanakan perkuasaan, meningkatkan pemantauan sumber air serta menjalankan progres program libat urus bersama pemegang taruh. Dan apa yang penting ya, DJ Finas ya, masyarakat perlu memahami bahawa pengurusan sumber air ini bukan sekadar berkaitan dengan penguasaan semata-mata dan tindakan terhadap pihak yang melakukan kesalahan, tetapi memberi kesedaran kepada semua mengenai budaya menghargai sumber air dalam kalangan masyarakat. Usaha untuk melara sumber air ini bukanlah tanggungjawab LPSA semata-mata, tapi memerlukan kerjasama komitmen semua pihak, termasuk agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, sektor industri, sektor pertanian, pengusaha, komuniti setempat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi pendidikan, dan yang paling penting seluruh masyarakat dan negeri Perak. Jadi bagi pihak industri dan pengusaha yang menjalankan aktiviti berkaitan sumber air pula, saya menyeru supaya sentiasa pastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut peraturan dan kehendak perundangan yang telah ditetapkan. Jika sesuatu aktiviti melibatkan pengekstrakan atau pelencongan, pasti ia dilaksanakan secara sah dan mendapatkan lesen yang diperlukan oleh pihak LPSA Perak. Jadi dalam masa yang sama, saya juga ingin menggalakkan masyarakat untuk mainkan peranan sebagai mata dan telinga kepada kelestaran sumber air negeri, sekiranya masyarakat melihat sebarang aktiviti yang berpotensi mengacam, mencemarkan atau menjejaskan sumber air, jangan teragak-agak untuk menyalurkan maklumat dan aduan kepada LPSA Perak. Sebagai contoh, baru-baru ini pihak LPSA mendapat satu aduan di Sungai Sauk yang melibatkan berlakunya kekurangan air disalurkan kepada penduduk. Jadi bila aduan itu dapat, alhamdulillah setakat ini di loji rawatan Sungai Sauk telah penuh kembali dan penduduk di sekitar kampung telah mendapat air yang secukuplah. InsyaAllah itu kita nampaknya kita memang ada kerjasama dengan LAP. LAP akan menyatakan aduan pada kami dan kami ambil tindakanlah terhadap aduan tersebut. Jadi justru saya nak menyuruh pada seluruh rakyat negeri Perak lah, agar kita sama-sama memudayakan amalan merhargai, menjimatkan dan melindungi sumber air.
0: Betul.
1: Bermula daripada perkara kecil seperti tidak membuang sampah ke dalam longkang dan sungai, menggunakan air secara berhemah, menjaga kebersihan kawasan sekitar sungai, sehinggalah kepada menyokong usaha kerajaan dalam memastikan sumber air diurus dengan baik. Dan akhir kata, saya nak mengajak rakyat negeri Perak untuk melihat sumber air sebagai tanggungjawab bersama. Jangan kita hanya beranggap ia bila berlaku kekurangan atau pencemaran. Sebaliknya, marilah kita menghargai setiap hari dengan memastikan sumber air kita sentiasa bersih, terperada dan digunakan secara berhemah. Kerana pada akhirnya, air bukan sekadar sumber tapi merupakan asas kepada kehidupan, pembangunan dan masa depan diri kita. Dan kerjasama semua pihak, saya yakin kita mampu memastikan khazanah sumber air negeri Perak terus dipelihara dan dapat dimanfaatkan secara lestari untuk generasi hari dan generasi akan datang, insyaAllah.
0: Ya, maksud dia diri kita sendiri pun kena sama-sama menjagalah. Sebab air itu sangat-sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Jadi kalau berlaku kecurangan air dan sebagainya, orang awam pun boleh sama buat laporan.
1: Dan kami akan susuri dengan tindakan lah. Kita perlusi aduan tersebut sama ada ia memang ruang lingkup pihak LPSA ataupun lingkup pada agensi yang lain. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi apa-apa, terima kasih banyak-banyak Puan hadir ke Konti, berkongsi sesuatu yang menarik untuk orang Perak ketahui dan juga mengenali Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak dan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya, dan juga saranan lah untuk sama-sama kita menjaga kebersihan sungai kita. Jangan buang sampah, dari kecil kita dah diajar macam tu. Jadi sekarang kita kena terap dalam diri kita.
1: InsyaAllah, harapannya besar begitulah untuk LPSA Perak.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Mungkin ada rezeki kita boleh bersua lagi.
1: InsyaAllah, kita jumpa.
0: Kita jumpa lagi. Okey, jadi kepada anda terus setia bersama kami di Perak FM. Tukum aja.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: ceria bersama Pera FM. Set Meyap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Yop-yop tentunya untuk koma aja dan juga sudah pun jam 11 pagi sekarang ini kita ada segmen tajaan bersama dengan Nesky Resources dan juga di hadapan Fida sekarang ni bersama dengan wakil Nesky kita Cik Muhammad Zaidi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Cik Muhammad Zaidi, apa khabar, sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah, yelah dah makan produk yang menyihatkan, yang menyegarkan, ceria lah kan?
2: Betul tu.
1: Okey, jadi hari ni dari Nesky perkongsian untuk pendengar kita, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Terima kasih DJ yang bertugas. Ceria sungguh hari ini.
1: Nak melawan Cik Zaidi.
2: Baik. Baik, di sini saya harap juga pendengar-pendengar setiap FM juga ceria selalulah. Bergembira bersama DJ dan juga saya di sini selama 15 minit nak bagi satu promosi yang istimewa kepada semua pendengar setia kita. Kepada yang baru nak cuba, yang dah regular ni pun dengar baik-baik. Hari ini promosi cun. Promosi cantik, kalau tak beli rugi, orang kata. Kan, jadi produk Nesky ni orang kata kalau sebut semua dah kenal dah, viral satu dunia, satu dunia, insyaallah.
1: Insyaallah betul.
2: Dia apa promosi yang kalau anda lepas, anda lepas tak jumpa lah. Okay. Susah nak jumpa. Jadi bila kita sebut sahaja kan, kesihatan DJ. Kesihatan kita ni, ramai dalam kalangan kita ni tak endah pun sebenarnya.
1: Betul.
2: Kita makan macam-macam, minum manis-manis, betul. Kita pergi melantak yang viral ini tu semua, tak bersenam, tak jaga. Bila dah sakit baru tergege-gege jumpa doktor.
1: Betul.
2: Baru tergege-gege cari ubat. Tak endah pun sebenarnya. Bila sakit baru kita nak sedar. Kan? Jadi ia satu perkara yang sangat bahayalah. Pada saya dan pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang dengar kat rumah sekarang ni, memang kita tak endah pun. Kenapa kita tak endah? Sebab dah sakit baru nak ambil tahu.
1: Betul.
2: Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir, kalau kita berlari, kita bayang kita berlari, terjatuh, luka tangan kita berdarah, kita nampak luka tu, nampak darah tu, apa kita buat? Kita bersihkan, letak ubat, tampal plaster, selesai. Itu kita nampak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sakit dalam badan pula macam mana? Kita tak tahu. Kita tak nampak kita ada sakit apa dan berapa teruk penyakit kita tu. Itulah sifat penyakit dalam badan kita sebenarnya. Ianya akan duduk di dalam badan, okay, dia akan membusuk, membarah, dah teruk, barulah timbul. Bila timbul tu apa jadi? Kita mula sakit ni, sakit tu, bengkak sini, bengkak sana, ada yang pingsan sebagainya, kan DJ? Bila kita pergi hospital, doktor kata sakit sekian-sekian, stage 1, stage 2, stage 3.
1: Betul.
2: Paling teruk stage 4. Tak ada buat apa dah. Jadi, apa yang kita perlu buat sebenarnya? Dah lama kita tak nampak. Mudah sahaja, pergi hospital, buat full medical check up, bayarlah RM1,000-RM2,000, dapat result, buat tahu sakit apa.
1: Betul.
2: Tapi siapa yang boleh bayar macam tu? Jadi apa kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena jaga sungguh-sungguh. Bagaimana? Pertama, kita kena jaga pemakanan. Pemakanan memang sungguh-sungguh kena jaga. Dan juga jangan lupa bersenam juga. Kali ni kita tengok Sabtu Ahad dia orang bersenam. Itu pun berapa kerat je. Kat Malaysia ni kan, taman kita sendirilah, mungkin penduduk dah beribu orang, tapi yang bersenam tak sampai 10 pun. Sangat-sangat bahayalah. Jadi selain makanan dan juga bersenam, apa kita kena jaga? Iaitu makanan kesihatan tambahan. Supaya dapat memantapkan kesihatan kita dalaman dan juga luaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba fikir. Cuba kita macam kita ambil tahu sedikit lah, mungkin kawan kita, jiran, saudara kita, kita kenal dia tu sihat. Jaga pemakanan sungguh-sungguh. Tak makan ni, tak makan tu. Tapi tiba-tiba dia sakit. Pernah tak kita nampak? Mungkin kita punya jiran kita. Kita tengok dia hari-hari pergi apa, berjoging, berbasikal. Tiba-tiba tak nampak seminggu dua. Bila tanya saudara mara dia, katanya dah terlantau ke hospital, sakit sekian-sekian. Kenapa macam tu? Sebabnya mereka menjaga dalam luaran, tetapi dalaman mereka tak tahu. Itu yang kita risau, kita nak kena ambil maklum sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apa sahaja tindak balas kita rasa kat luar ni, kita sakit badan, rasa lenguh, rasa tak bermaya, baru angkat badan sikit, angkat barang, sakit belakang, sakit tangan, itu semua tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kesihatan dalaman kita ni dah tak cantik dah sebenarnya. Mungkin ada masalah sekian-sekian kita tak tahu. Jadi kita kena ambil langkah kanan. Kita kena ambil inisiatif sendiri. Kita buatlah apa-apa pun. Tapi yang saya nak ketengahkan di sini adalah mengamalkan rescue parti sarang burung walet. Cumanya saya tak tahu kenapa masih ramai lagi yang takut nak ambil rescue ni. Tuan-tuan dan puan-puan, produk kita ni ada sijil halal. Jadi jangan risau halalan thayyibah. Kita juga ada mendapat persijilan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu nama persijilan tu Mesti. Mesti ni apa? Makanan Selamat Tanggungjawab Industri yang dikeluarkan oleh KKM menyatakan produk ini selamat diambil, selamat dimakan. Jadi kita juga ada apa? Kita punya kilang di bawah Siliaan Mara. Kita punya parti pula, dia punya R&D bersama dengan pihak Mardi. Jadi bukan produk yang kata apa, yang boleh timbang kilo tiba-tiba muncul. Ini satu produk yang berkualiti, yang dipercayai dan yakin. Kita dah lebih 10 tahun dalam pasaran, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan risau, jangan takut, amalkan rescue, rasai sendiri manfaat dan kesihatannya. Baik, di sini saya nak bagi dua pakej promosi lah. Dua pakej promosi. Saya tahu ramai yang sedang menunggu sekarang ni. Sedang menunggu promosi apa nak bagi ni. Murah ke, mahal ke, macam mana kan. Kita nak bagi dua promosi, iaitu pakej 1 dan pakej 2. Untuk pakej 1, tuan-tuan dan puan-puan, okay, pakej 1, saya nak bagi 3 botol parti sarang burung walet pada harga RM100 sahaja. Dengan 3 botol parti RM100, saya belanja 5 pack loli. 5 pack loli. Dan ini ada charge perhantaran sedikit lah yang kami kenakan. Untuk package 2 pula, tuan-tuan dan puan-puan, 8 botol parti sarang burung walet pada harga RM250 sahaja. Dan untuk charge perhantaran, kita belanja. Jadi ada dua promosi. Saya ulang balik, package 1, 3 botol parti RM100, percuma 5 pack loli Rozel, dan ini ada charge perhantaran kita kenakan sedikit lah. Itu package 1, sesuai untuk siapa yang first time nak cuba. Dan package 2 ni lebih sesuai untuk siapa yang regular customer lah. Kan, package 2 ni 8 botol parti RM250 sahaja. 8 botol parti RM250 dan perhantaran percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, call kita, hubungi mesej WhatsApp kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548.
1: Jadi biar demo pilih dulu nak pakej 1 atau pakej 2, kita rehat sekejap. Kita kembali sekejap saja lagi.

0: Ya, masih lagi dalam segmen Tajaan bersama dengan NSQ dan Cik Zaidi masih lagi bersama dengan kita. Ha, macam mana Koma dah pilih package 1 ke package 2 Cik Zaidi? Dia tengah pening tu. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Dua-dua tu harga memang berbaloi lah, kata orang kan. Okey, jadi apa lagi yang nak dikongsikan dengan pendengar kita? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih JJ. Saya ulang balik lah. Promosi kita ada 2 package, takut keliru kan. Mm-hmm. Okey, untuk 2 package ni, package pertama, 3 botol pati. Kita tawarkan harga RM100 sahaja dan percuma 5 pack Loli Roselle. Dan ini ada charge perhantaran sedikit lah. Untuk yang package kedua pula, 8 botol sarang burung walet pada harga RM250 sahaja. Dan ini charge perhantaran kita belanja. Jadi ada package 1 dan 2. Anda pilih mana yang berkenan di hati. Kebiasaannya untuk yang first time nak cuba, dia tak yakin, nak cuba dulu kan. Mungkin tak serasi apa takut. Ambillah package 1. Yang biasanya customer yang apa, yang dah makan, dah ada manfaat, dah rasa kebaikan, dia nak repeat order. Ambil package 2 lebih berbaloi-baloi. Jadi di sini anda boleh call mesej WhatsApp, tak ada masalah. Nak order datang walk-in kat kita pun boleh. Okay, type je NSQ Perak dalam Google Map tu. NSQ Perak, nampaklah kita punya kedai berhadapan Ekosif Ampang Baru. Jadi taliannya anda boleh call WhatsApp mesej kita 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548. Atau anda juga boleh layari kita punya media sosial, TikTok, Facebook dan Shopee. Type saja NSQ Perak, keluar kat situ boleh order lah. Tapi saya beritahu, kita punya untuk promosi radio ni memang sangat istimewa. Tak beli rugi. Menangis kat pucuk hati, tak dapat lepas ni.
0: Betul. Ni sampai pukul 6 ke macam mana ni?
1: Okey, order kita sebelum sekarang sehingga jam 5.30 petang saja.
0: 5.30 petang.
1: Jangan lebih. Kalau lebih kan kita tak layan, marah pula. Kata kalau boleh awal lah, jangan lambat-lambat. Kita nak masuk order kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ingat kesihatan tak menunggu kita. Semakin hari kesihatan semakin teruk. Ini memang fakta. Anda buat macam mana pun, kesihatan kita memang semakin lama semakin tak cantik. Tetapi kita dapat mantapkan kesihatan itu dengan mengamalkan NSQ Pati Sarang Burung Walet. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang yang saya hormat sekalian lah, dan DJ kita di sini, saya nak serulah kepada pendengar-pendengar kita. Okay, ini saya cakap berdasarkan pengalaman pengguna lah, testimoni. Okay, siapa yang ada masalah apa saraf, sistem saraf, urat saraf ni yang bermasalah, mungkin dia lenguh-lenguh, cepat penat, kemudian urat tu selalu rasa sakit-sakit, kan, tidak bermaya. Okay, cuba amalkan NSQ. Cuba, saya tak jamin, tidak janji, tetapi cuba berdasarkan kajian dan juga pengalaman pengguna, insyaAllah ada perubahan yang sangat baik, insyaAllah. Siapa juga yang ada kandungan gula dalam darah yang tinggi, okay, tekanan darah yang tidak menentu, asma dan sebagainya, anda kena cuba yakinkan diri, mulakan langkah kanan. Apa lagi anda tunggu? Dah lama ke dalam pasaran tapi anda masih takut. Orang lain dah dapat manfaat, dah bertahun-tahun bersama kita. Anda je yang kami sedang menunggu untuk hubungi kami segera sekarang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seulang balik promosi kita, package 1 dan package 2. Package 1 ini sesuai untuk siapa yang first time nak cuba. 3 botol sambur walid pada harga RM100. Saya belanja 5 loli Roselle percuma.

0: Okey, tepuk dada, tanya diri, nak package yang mana untuk kesihatan anda di masa hadapan. Jadi saya ulang balik nombor telefon kita 011-3560-5548, 011-3560-5548. Akhir kata daripada saya, Nescu, sarang burung walet, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga Nescu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Cik Zaidi dari Nescu. Jadi kepada komen terus setia bersama kami di Pera FM, tekom aja.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe? Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Pera FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan. Betul ke Nipit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu? Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055. Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman. Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Pera FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Cameron's Highland dan Ringlet terkenal dengan Strawberry dan Teh 94.7 MHz.

0: terus ke Telegram FM Temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Dan akan sentiasa Temani Koma di mana saja Koma berada, 18 jam sehari bersama-sama dengan anda, bermula 6 pagi sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, dan di sini Finas Temani Koma sampailah jam 2 petang nanti. Okey, dan juga rakan-rakan kita okey ke hari ini, hari Khamis ni? Cuaca semua okey ke? Aktiviti hari ni semua okey ke? Ada yang hari ni alamak kurang sihat sikit, dedor-dedor badannya kan, demam, tak sihat dan sebagainya. Ada yang baru balik dari klinik kesihatan, nak tengok macam mana hari ni keadaan, orang kata tubuh badan okey ke tidak. Setiap bulan selalunya makcik-makcik kita, ni bukan makcik-makcik je, semua orang perlu melakukan saringan kesihatan. Itu sangat penting untuk tahu macam mana keadaan badan kita. Kat luar tak nampak, yang dekat dalam, dekat luar nampak, yang dekat dalam tu kita tak nampak macam mana rupanya kan. Okey, dan juga mungkin juga rakan-rakan kita yang lain yang sekarang ini baru nak makan pagi, baru sempat sebab apa, kerja banyak, kerja orang kata tak pernah habis. Jadi apa-apa pun tetaplah memilih Pera FM. Kami Teman Koma, jangan risau apa juga keadaan koma, gembira, sedih, stres, apa saja pun kami tetap bersama-sama dengan anda. Tapi jangan stres-stres sangat ya. Sebab kata orang hidup ni memang macam roda, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, itu kita biasa dengar. Tapi satu perkara yang pasti, setiap hari pasti ada cerita baru yang menjadikan kita lebih kuat. Dan percaya atau tidak, ramai antara kita pernah melalui hari yang sukar. Bezanya cuma setiap orang memilih cara yang berbeza untuk bangkit semula. Ada yang bangkit dengan doa, ada yang bangkit dengan semangat keluarga, malah ada juga yang bangkit hanya kerana mendengar kata-kata semangat dari orang sekeliling. Jadi bagilah kata-kata semangat pada orang yang ada di sekeliling anda, jangan condemn dan sebagainya, tak baik. Sebab ujian kita berbeza, mungkin hari ini tak jadi pada kita, akan datang kita tak tahu, mungkin kita lalui perkara yang sama. Jadi titipkan kata-kata semangat untuk dapat vibe yang sentiasa positif. Alright, dan juga rakan-rakan kita, macam biasa waktu macam ni, dah mulalah tu mikir lagu apa nak dengar tengah hari ni. Silakan 010-200-7055.

0: Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Remaja.
2: Wow.
1: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapapun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
3: Okey, baik, terus layan Pair FM tentunya untuk koma aja. Sudah pun 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Ada yang dah makan awal ke? Ada yang dia memang wajib makan awal. Kalau tak makan awal, dia rasa gelisah. Jadi selamat menjamu selera. Yalah, dah pukul 12 ni kan. Memang waktu makan lah. Dan juga macam biasa, sekarang ini juga waktu untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi ruangan seleksi. Okey, dan juga nanti kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai satu artikel Malaysia buat saya malas. Alamak, wanita New Zealand dedah 8 perkara buatnya geleng kepala. Kenapa dia geleng kepala? Nanti kita kongsikan bersama-sama dengan kamu. Okey, tapi sambil-sambil tu jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan kita antara Juliana dari Selibin. Nak dengarkan lagu dari Armada Band, Asal Kau Bahagia. Dan juga Ika nak dengarkan lagu dari Amir Masdi, Nur Cinta. Terus layan Pair FM.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wania Swita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Amantino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Selangor Mall terus bahagia, terus layan Perak FM. Kami okey aja. Dan juga kamu boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Click. Mudah saja segalanya. Di hujung jari. Jadi muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar kamu. Okey, dan juga Malaysia buat saya malas. Wanita New Zealand dedah 5 perkara buatnya geleng kepala. Kenapa dia geleng kepala tu? Kita nak tahu juga. Rupanya ada 8 perkara yang buatkan dia rasa geleng. Sebab apa? Katanya walaupun hujan, ramai yang mengeluh apabila hujan lebat, hujan lebat. Namun sebagai rakyat New Zealand, dia mengakui tidak pernah mengalami ribut petir seperti di Malaysia. Bunyi guruh hujan yang turun dengan lebat serta udara yang menjadi sejuk selepas cuaca panas menjadikan ia antara perkara paling disukainya sepanjang tinggal di negara ini. Oh, maksudnya kita ni di Malaysia ni apa pun jadi kita tetap okey je. Suasana, makanan dan sebagainya. Macam contoh yang kedua ni, menu makanan dan minuman baharu setiap bulan. Wanita itu turut mengakui kagum melihat budaya di Malaysia di mana budaya menu baharu hampir setiap bulan. Dan menurutnya lagi, jenama makanan dan minuman di Malaysia sentiasa tampil dengan perisa bermusim, pencuci mulut serta minuman edisi terhad. Katanya lagi rakyat Malaysia mungkin tidak sedar betapa bertuahnya mereka kerana sentiasa mempunyai sesuatu yang baru untuk dicuba. Jadi itulah maksud dia. Dia geleng kepala sebab apa? Orang Malaysia ni hebat. Hebat dari segi semua benda. Yang paling hebat adalah berbilang kaum. Jika datang ke Malaysia tak lengkap bercerita tentang latar belakang kepelbagaian kebudayaan, malah ia menjadi salah satu identiti di Malaysia. Katanya dalam tempoh beberapa bulan sahaja, seseorang boleh meraihkan Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina bersama-sama. Dan katanya lagi, hidup bersama masyarakat daripada pelbagai latar belakang budaya merupakan pengalaman yang sangat istimewa. Jadi kita rakyat Malaysia haruslah bangga. Jadi kita kena sayang negara kita yang tercinta ini. Okey, jom ruangan seleksi lagi. Kita nak tunaikan permintaan rakan-rakan kita ini. Antaranya Abang Bob. Abang Bob hari ini bawa lori dari Kuala Lumpur nak menuju ke Pulau Pinang. Katanya dengar Perak FM sambil sekarang ini berada di mana ni, di Slim River. Terima kasih Abang Bob kita. Okey, bawa lori tu elok-elok. Okey, dan juga yang lain, permintaan Ayi Kampung Kuala Woh nak dengarkan lagu dari Putra, Kain Cinta Putih. Oh, Abang Bob tak sebut lagu apa ya. Abang Bob nak dengar lagu dari Mimi Fly, Temberang. Okey, Abang Bob boleh je janji bawa hati-hati, janji layan Perak FM. Okey, dan juga seterusnya kita ada rakan kita ini nak dengarkan lagu dari Panji Sayap Terluka, Oji dari Taman Dom Vembai Sungai Siput. Betul ke sebut nama taman tu? Sekarang jangan marah, takut tersalah sebut nama ya. Okey, apa-apa pun diharapkan terhibur. Dengarkan Per FM untuk kau maja.
1: Tak payah, tak payah nak tembel.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kau dapat tidur sedap ni. Ha, kau semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kau boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kau lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kau.

0: Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.
1: Ya, lebih produktif lah. Waktu-waktu tengah hari ni ramai yang sudah mula ngantuk. Eh, janganlah macam tu. Dah 12.41 tengah hari, sikit lagi dah nak waktu rehat tadi kan. Jadi tetap kekalkan momentum sama macam pagi tadi. Tapi janganlah pagi tadi pun memang dah lemah. Tak naklah macam tu. Okey, jadi kita laksanakan tugasan kita dengan sehabis baik. Itu yang paling penting. Okey, nanti kerja dah selesai pun hati pun senang juga. Kalau tak nanti bos ngulang duduk tepi meja. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Jadi baik siapkan dengan segera kerja kita tu kan. Okey, baik, jom lagi kita tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita ini, antaranya yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Nak dengarkan Kak Ros kita, nak dengarkan lagu Bila Diburu Kenangan. Sajalah tanya Kak Ros, ada kenangan ke dengan lagu ni? Katanya ada. 10 tahun mengenali insan ini, dia tinggalkan kenangan yang sangat pahit ditemukan dengan suaminya yang sekarang ini terlalu baik. Tapi hati ini Allah saja yang tahu. Biasalah, kadang-kadang apa yang berlaku waktu dulu tu kita tetap ingat sampai sekarang kan. Tambah-tambah yang terluka di hati, terkesan yang mengguris hati kita tu. Tapi alhamdulillah digantikan dengan seseorang yang sangat-sangat terbaik. Semoga kenangan yang pernah berlaku dalam hidup kita tu dulu, kita jadikan panduan lah untuk jadi lebih baik dan kita tak buat pada orang lain. Hai, konon-konon macam pandai sangat ini sajalah ni kan. Kita kongsi-kongsi. Kalau salah, maafkan saya. Okey, dan juga yang lain yang bersama dengan kita pada hari ini, ramai sebenarnya. Kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Tak minta lagu, dengar je. Terbaiklah Kak Zah. Apa-apa pun Kak Zah, dia memang setia. Dia bangun je pagi, dia memang layan pada FM. Bukan Kak Zah je, semua sekali pendengar setia kita ya. Okey, Lisa dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir nak dengarkan radio nombor 1 Orang Perak. Dia nak dengar lagu Mi Malik. Tajuk dia Perjalanan Duka. Tapi ada rakan kita yang lain pula. Kita ada Iza dari Tanjung Malim. Dia nak dengarkan lagu Flora Cinta. Jadi boleh tak kita gabungkan bila siarkan lagu Flora Cinta? Boleh lah kot eh. Okey, lepas ni lagu permintaan rakan kita Mi Malik, Flora Cinta. Dan ini juga seterusnya yang tetap hadir bersama dengan kita, Kak Nur Azilawati, terima kasih. Kita ada Musri Larut, Kuala Sepetang, terima kasih yang tak sempat tunaikan lagu, minta maaf lah ya. Macam tak sempat je ni kan. Dan juga Kak Ita Chot, terima kasih banyak-banyak. Cu Intan pun ada, Cici Ayam pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita.

0: Baik, Para FM untuk koma je menghampiri 1:19 minit ketika ini. Takkan makan, selamat jam selera berehat seketika sebelum kita sambung tugasan jam 2 petang nanti. Okey. Baik, dan juga untuk puan bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:25 minit nanti. Dan juga selesai azan zuhur, kita akan terus ikuti rancangan tausiah hinggalah jam 2 petang, dan selepas itu jam 2 petang hari Khamis bertemankan DJ Eli akan bersama-sama dengan Koma, dan juga rancangan Atma Bahasa juga akan bersiaran jam 3 petang nanti. Okey, dan tugasan Fina akan berakhir jam 2 petang. Terima kasih banyak-banyak teman Fina dari jam 10 pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi terus teman semua penyampai-penyampai Para FM, dan juga kesetiaan Koma sangatlah kami hargai. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, dan sekarang ni kita ikuti rancangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW, seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri.

0: ibu dia takkan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, eh? Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama, supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT, dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kinta dengan tajuk Pengajian Kitab Minhajul Abidin Bahagian 2.
3: Cara hidup miskin. Habis itu Nabi makan apa, Ustaz? Anak dia, isteri-isteri dia. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, Nabi Muhammad isteri ramai, apa cerita? Bapa isteri Nabi? Bapa yang ada tanya ni bapa? Tak tahu. Ha, kamu tak tahu jumlah isteri bapa? Tiba-tiba pergi kata kat Nabi, Nabi ni kata nikah ramai. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang kata Nabi ni kuat nafsu, tanya dekat dia, isteri Nabi berapa? 7, 9, 11, 12. Dia pun tak tahu. Siapa isteri Nabi yang orang hadiah pada Nabi? Raja hadiahkan perempuan ni pada Rasulullah menjadi hamba dia, sahaya dia. Kemudian Nabi merdekakan dia, Nabi kahwin dengan dia, hamba dia. Tujuan dia, dia bukannya merdeka pun hamba, raja pergi kat dia berporak. Kadang-kadang kita ni tak tahu, tuan-tuan. Bila tak tahu main cakap saja. Yang ni, yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Saya ulang balik. Yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Salah seorang yang Nabi kahwin, Allah suruh kahwin dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, mak kita. Mak kita. Isteri Nabi ni apa? Mak kita. Lepas tu jangan duk panggil kau bukan Khadijah ni. Cuba panggil mak kita Khadijah. Mak awak nama apa? Mak saya, Ustaz, nama dia Maryam. Maryam ni, Maryam tu siapa dengan hang? Mak saya. Takkan nak panggil mak hang Maryam? Kita ada mak nama Maryam. Adakah kita membahasakan mak kita Maryam? Dah, kau hajarnya budak panggil bapak Dolak. Hei Dolak, pak dia nama Dolak. Kita anak panggil pak tu Dolak. Tak kau hajar, sepak pak dia. Tak bolehkah panggil dengan perkataan radhiyallahu anha? Namanya Aisyah, maka orang Melayu letakkan Siti Aisyah. Namanya Khadijah, diletakkan kemuliaan Siti Khadijah. Mai zaman sekarang pula, mana ada Siti? La ilaha illallah. Nama dia Khadijah aja. Yang bubuh Siti siapa? Ni, zaman sekarang punya orang. Kita ni bubuh nama yang baik. Sayyidatina Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Tak pun Siti Khadijah. Sebagai tanda kemuliaan. Sebab dia tu tarak mak kita. Siapa yang meletakkan mereka tu tahap mak kita? Allah yang letakkan. Allah yang suruh kahwinkan. Pergi kahwin dengan Aisyah. Siti Aisyah. Pergi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Allah yang mencukupkan. Dah cukup, jangan lebih. Mesti ada sebab kenapa isteri Nabi sekian-sekian-sekian. Sebab ianya perintah daripada Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi buat sesuatu bukan kerana hawa nafsu. Sebaliknya, wahyu daripada Allah. Kita juga yang sebut Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Maka dah masuk dalam pemikiran kita pula, Nabi tak adil, Nabi zalim, Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni, hai. Pasal apa hang kata Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni? Sedangkan yang suruh kahwin tu Allah. Yang kata, hang kata tadi Allah tu Maha Baik. Hang kata Allah Maha Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maha penyayang. Tiba-tiba kita faham pula. Tengok ni Ustaz, Nabi Muhammad ni dia miskin. Macam mana dia dengan isteri dia? Kata tanggungjawab suami bagi nafkah pada isteri. Tuan-tuan, kita cerita tadi tentang isteri Nabi, ada yang dihadiahkan sebagai hamba dia. Ada isteri-isteri Nabi yang janda, seorang saja yang anak dara. Mereka ni redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang paling rapat dengan Nabi isteri, siapa yang tak mau? Satu. Yang kedua, Nabi lah orang yang paling baik pada isterinya. Jangan tuan-tuan cakap Nabi ni apa nafkah apa tak cukup. Oi, Nabi kata apa? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada keluarganya. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada isterinya. Wa ana khair, dan akulah yang paling baik pada isteri aku. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Orang yang paling baik di kalangan kita, saya yang duduk atas kerusi, Tok Imam yang pakai jubah, Abang Haji yang duduk atas kerusi, janggut tuan-tuan yang putih, pakai baju Melayu, pakai jubah, nah, Haji Mansor pakai jubah Yaman. Siapa yang terbaik kita? Adakah saya nak mendakwa saya terbaik? Tak. Saya lah terbaik Ustaz, janggut saya panjang. Tak. Saya lah terbaik Ustaz, saya pakai ridak Ustaz. Tak. Nabi kata yang terbaik, yang paling baik melayan isterinya, melayan ahlinya, keluarganya. Jadi nak tanya baik tak baik kita, siapa dia? Balik tanya isteri. So, abang baik. Sepanjang kita kahwin ni, abang okey tak so? Nak kata tak okey pun dah kahwin abang baik, sabar je lah. Sudah tuan-tuan, ni masalah. Nak kata tak baik pun, anak pun lapan abang. Masalah ni tuan. Nak tahu baik tak baik, tanya makcik belakang. Makcik kata alhamdulillah Ustaz, suami saya baik sangat Ustaz, insyaAllah. Kalau makcik jawab, bibir ni sejengkal, konor pula tengkuk, lembek pula. Sudah entah. Kenapa betul kembali? Nabi paling baik dengan isteri Nabi. Jadi jangan tuan-tuan duduk terpedaya pula dengan pahaman yang kata Nabi ni tak bagi nafkah yang cukup, Nabi ni kuat nafsu dan sebagainya. Yang isteri-isteri Nabi ni tuan-tuan, pasal apa tu? Bila ulama-ulama kaji tengok dalam ramai-ramai isteri tadi, ada perangai-perangai yang mewakili isteri-isteri kita. Ada keadaan isteri Nabi tu berdasarkan kepada perangai kita. Ada isteri Nabi muda, ada juga isteri di kalangan tuan-tuan ni muda. Ada isteri Nabi yang kaya, ada juga isteri tuan-tuan di sini yang kaya. Ada isteri Nabi yang kurus tinggi, ada juga isteri tuan-tuan yang renyuk. Ada isteri Nabi yang rendah badan gempal, ada. Ada juga menantu kita yang badannya gempal rendah. Tuan-tuan nak kata apa? Ada isteri Nabi daripada isteri pemuka, orang besar, orang hebat. Ada juga isteri tuan-tuan di sini, mak dia, pak dia dulu orang hebat. Ada isteri Nabi yang cerdik sungguh, sampai Nabi panggil dia ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik. Ada tuan-tuan, ada juga isteri tuan-tuan yang cerdik. Saya jumpa dah isteri cerdik. Suami biasa, isteri tu cerdik. Nama dia apa Ustaz? Siti Muslimah. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Sa'diyah jadi Siti Muzlihah. Cerdik lampau. Maka nak jadi orang hebat ni, akak-akak nak jadi orang hebat, ada di situ. Supalah tadi, pintu syurga ada 8. Kau nak masuk syurga melalui pintu mana? Pilih lah. Duit tak ada nak sedekah Ustaz Ain, pergi semayang rajin. Saya pun kau tak boleh nak semayang banyak Ustaz. Puasa banyak-banyak. Puasa sunat, puasa wajib, puasa. Saya pula kencing manis tak ada makan ubat. Macam mana Ustaz? Kalau kita ambil pintu syurga, al-kazimin al-ghaiz. Orang yang menahan marah, dia patut marah tapi dia tak marah. Dia tak dendam, dia tak marah, dia tak benci. Ada satu syurga, pintu dia nak masuk melalui pintu tu. Nama dia pintu kazimin al-ghaiz. Kalau hang nak jadi masuk ahli syurga, jadi yang tu. Jangan dendam pada orang. Saya ni jenis saya Ustaz. Forgive yes, forget no. Ah sudah. Saya tak boleh nak maafkan. Tak boleh lupa Ustaz, tak boleh lupa. Semua pintu ni tak ada abang eh. Ada satu pintu lagi abang. Terbuka luar, nama dia neraka abang. Pilih. Akak-akak di belakang tu nak tengok ahli syurga ni, ni tengok isteri Nabi ni. Aku nak pilih yang mana? Aku kedudukan yang mana? Sebab tu kalau kita tengok pada perempuan yang jadi ketua dalam syurga, penghuni syurga, yang menjadi hebat perempuan dia, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan isteri kepada Fir'aun, Asiyah. Ni Asiyah isteri Fir'aun, orang hebat dalam syurga. Siapa dia? Fir'aun jahat, suami jahat, bunuh dia. Maka berapa ramai dalam dunia ni perangai suami adik-adik Fir'aun, sepak di terajang, di siku, sembah air panas, mengandung di pijaknya perut. Sabar. Akak nampak ada Asiyah ni lagi dahsyat daripada akak. Dia syurga, sabar tak? Ada orang yang nama dia Siti Maryam, rumah ni dalam masjid, makanan dia pun Allah bagi. Dia bukan macam kita ni, pagi-pagi pergi cari di jenai. Kita dah kata kita ni perempuan baik, pagi-pagi pergi cari roti jenai. Jalan, lengok-lengok-lengok. Siti Maria tak pernah. Orang tengok dia pun jarang. Tegur orang pun tak. Sentuh dengan orang lelaki-lelaki pun tak. Punya baik, tiba-tiba mengandung. Allah pilih dia. Dan dia sabar. Bila sabar pula, orang kutuk dia pula. Pun dia sabar. Berapa ramai di sini yang bela anak tanpa suami. Bapa sini yang janda. Susah hidup. Sabar. Siti Maria macam kak. Laki tak ada. Ayah pada anak dia pun tak ada. Janda. Susah hidup. Sabar kak. Tadi saya pergi Batu Kurau. Duduk tengok nasi, lauk macam-macam. Exotic semua ni. Loh, paru ada yang ni. Ada. Duduk tengok lagu tu. Tak tahu nak beli apa. Toki kedai main kat saya. Orang kau tahu. Dalam. Lama tak balik. Sibuklah bang. Datang dua makcik. Ha, ni tu nak kenal kan. Depa ni tak ada geran. Geran motor ke apa? Depa ni tak ada geran sah. Pasal apa tak ada geran? Janda. Astagfirullahalazim. Oh, tak ada geran tu nama janda. Janda tu nama tak ada geran. Pandai kata kau orang tak ada geran. Apa ni kata? Dia marah brother tu boleh. Tak ada geran. Ni istilah baru saya dengar. Jadi akak abang-abang ni tengok orang yang tak ada suami tu tak ada geran kita. Kita duk kata kat depa tak ada geran. Ada tak penghuni syurga ni yang kena kutuk, yang kena kata, kena boikot? Ada, nama dia Siti Maryam. Dia sabar syurga dia. Ada tak yang dalam syurga satu perempuan kaya yang hidupnya membela menjaga agama Allah? Ada, sampai jadi susah. Ada, namanya Sayyidatina Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad. Taat pada suami dia. Tak pernah bantah suami dia. Akak-akak kalau jadi macam tu, no, ada Siti Khadijah. Ada tak dalam syurga anak perempuan yang taat pada mak bapak dia? Yang taat pada bapak dia? Ada. Nama dia Siti Fatimah. Maka dia mewakili anak-anak yang baik dengan mak bapak syurga tempat dia. Jadi tuan-tuan kena ingat, ada Nabi Muhammad ketika dia korban ada 60 ekor. Di akhir-akhir hidup baginda Rasulullah dia korban 100 ekor. Jadi jangan kecakap dia miskin. Dia ada harta yang diberi kepada dia untuk membiayai anak-anak keluarga dia, isteri dia, daripada harta ghanimah dan sebagainya. Bila dapat tu pun dia korban balik. Bayangkan tuan-tuan, ada yang 60 ekor, ada yang Nabi buat sampai 100 ekor. Kita yang buat seekor pun rasa kaya. Ha. Tuan-tuan sembelih seekor kambing pun rasa mesti 1200 kan seekor. Kamu berapa ekor? 10 ekor, 12,000, banyak duit. Bayangkan Nabi 100 ekor. Jadi jangan cakap Nabi ni untuk dia tu miskin sampai anak tak makan, jangan cakap macam itu. Nabi dia memilih untuk hidup dalam keadaan bersederhana kerana cintanya kepada Allah melebihi dari dunia dan isinya. Allah telah menghususkan kepada baginda demikian. Apa dia? Yaitu tidak mengurangkan nikmat di akhirat. Maka telah menunjukkan kepada orang lain bahawa akan dikurangi nikmat itu, melainkan Allah melimpahkan kurnianya kepada anda yang dengan demikian. Kenapa Allah Ta'ala sebut untuk Nabi Muhammad di akhirat, di syurga, tidak akan dikurangi nikmat? Menunjukkan bahawa di hari kiamat ada orang yang dikurangi nikmatnya kerana banyaknya kenikmatan yang dia dapat ketika hidup dalam dunia. Banyak sangat dia makan ketika hidup, maka berkuranglah nikmatnya di akhirat. Ha, gitu maksudnya. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa Khalid bin Al-Walid telah menjamu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang hebat. Selepas daripada perjanjian Hudaybiyah, dia memeluk agama Islam. Masyhur kerana berani, masyhur kerana mulia, mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Bapa dia bernama Al-Walid bin Mughirah. Bapa dia, dia Khalid bin Al-Walid. Bapa dia Al-Walid bin Mughirah. Yang ni baru betul. Al-Walid bin Mughirah ni baru betul. Betul apa Ustaz? Bapa Ceti. Dia baru betul. Dia ni bapak jati. Siapa? Al-Walid bin Mughirah. Kepala riba. Orang kaya. Orang yang besar pengaruh dia di Mekah. Dia jumpa Nabi Muhammad. Muhammad. Dia jumpa dengan Abu Talib. Apa kata dia pada Abu Talib? Talib. Aku ada anak-anak jantan. Orang Arab kalau dapat anak lelaki, Arab jahiliah dulu bangga. Kamu pun ada anak laki, aku pun ada anak laki-laki. Al-Walid kata aku ada anak. Khalid ada ni, semua ada ni. Kamu pun ada anak walaupun bukan anak kandung. Anak nakan Abu Talib bela Nabi Muhammad. Sekarang serahkan Muhammad pada aku. Aku serahkan anak aku pada kamu. Abu Talib kata dah. Aku serahkan Muhammad pada engkau untuk kau bunuh. Aku bela anak kau pula untuk aku jaga dia, tak nak. Aku takkan serahkan Nabi Muhammad pada kau orang. Yang offer ni siapa dia? Al-Walid bin Mughirah. Cerita tentang Al-Walid ni ada dalam Quran. Dia bangga dengan anak laki-laki dia. Dia bangga dengan harta yang melimpah ruah. Nanti tuan-tuan minta tu imam ni. Saya ingat imam kita ni Arab mana tadi. Suruh dia baca surah tu. Ada yang datang jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, satu kumpulan main jumpa. Dia main jumpa, dia kata, "Mat, Muhammad." Ya. Sekarang macam inilah. Kita ni bukannya tak kenal. Kita ni satu kampung. Kau dengan aku, mak kau, pak kau semua. Daripada kita duduk gaduh tak habis-habis, macam inilah Mat. Kita ambil jalan tengah. Kalau boleh, ada hari kita ikut agama kau, ada masa kau ikut agama kita orang. Sambil kita nak gaduh, kita jadi plural. Bahasa sekarang, kita jadi liberal. Kalau rasa kau boleh sesuai dengan kita orang, apa ajaran kita orang, kau ikut. Dan kami pun apa yang sampai ajaran daripada kau yang kami boleh ikut, kita ikut. Jadi kita join lah. Kau baling buah kelapa, kita pun baling juga. Habis kau macam tu lah. Kau sembah tak kong, kami pun sembah. Kalau boleh kami sembahyang, kau sembahyang jemaat, kita orang pun sembahyang jemaat. Raya pun sekali. Mereka datang offer pada Nabi SAW. Tak lama selepas itu turun satu surah. Agak-agak surah apa ni? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah tu. Hei orang-orang kafir, aku takkan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun takkan sembah apa yang aku sembah. Last sekali ayat 26, lakum dinukum waliyadin. Kau pada engkau agama engkau, kami agama kami. Rupanya cerita liberal zaman Nabi dah ada, menyamakan agama, boleh pakai semua. Dahsyat daripada zaman Nabi. Terang Allah jelah dalam surah kafir. La. Dua kali Nabi ulang tu, wala antum abidu nama abud. Dua kali ulang. Yang tu imam tak jumpa lakum dinukum. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abidu nama abud. Tu pusing empat kali. Dua kali ulang. Al-Walid bin Mughirah, anak dia bernama Khalid, yang cita-cita dia nak syahid di medan perang, tetapi matinya di atas katil.
2: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Maghrib bersama Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kintar. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kamu nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu.

0: soalan tu dalam sesi klinik. Dan kita akan menjawab setiap persoalan yang dibangkitkan oleh peserta lah.
1: Ya, petang ni pukul 3.
0: Pukul 3 petang, betul.
1: Okey, jadi apa agaknya harapan lah pihak kementerian terhadap penganjuran ni, Tuan?
0: Okey. Kementerian Ekonomi berharap program ini dapat melahirkan lebih ramai bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi.
1: Ya, betul. Betul ya. Jadi persoalan terakhirlah Tuan kepada yang mendengar saran kita, kepada para murid, guru juga ibu bapa ni. Silakan Tuan.
0: Okey, kepada anak-anak murid di seluruh Malaysia, sama ada anda berada di bandar, di kawasan desa, di sekolah harian, college vocational maupun MRSM, inilah pentas untuk anda membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak. Jangan ragu-ragu dengan idea yang anda rasa kecil. Kerana setiap ciptaan yang hebat di dunia ini sentiasa bermula daripada sebuah idea yang kecil. Jadi carilah masalah di sekeliling anda, berbincanglah dengan rakan-rakan serta guru pembimbing anda dan bentukkanlah jalan penyelesaian kreatif melalui inovasi. Gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ini dengan sebaiknya. Rebutlah peluang bahagia ini untuk belajar, menimba ilmu pembentangan, menerusi sesi coaching bersama pakar dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga anda di peringkat kebangsaan. Jadi ingat, masa depan teknologi negara berada di tangan anda. Selamat bertanding dan tunjukkan daya cipta terbaik anak muda Malaysia Madani. Mohkoma, sertai Junior Innovaton. Di sini inovasi bermula.
1: Terima kasih banyak Tuan atas maklumat petang ini. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi Tuan ya.
0: Okey, terima kasih banyak TJ Ali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih banyak. Dan sana yang berbahagia Tuan Nur Izzuan Zabarudin ya. Ketua Penolong Pengarah RNU bagi Industri Pembuatan Sains dan juga Teknologi Kementerian Ekonomi, ada satu program yang bakal diadakan nanti iaitu program Junior Innovaton 2026 ya. Daripada semua anak murid sekalian, rebutlah peluang ini. Sebab kata Tuan Nur Izzuan tadi ya, jangan kita meremehkan sesuatu yang muda dengan kecil. Kerana kecil langkah yang pertama itu ya akan bawa kita ke tangga yang lebih kejayaan lagi.
2: Sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an, eksklusif di PRFM untuk kamu.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Tu apa okay, maksudnya
0: DJ? Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat. Betul. Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okay. Yang ketiga dia, Cik, api.
0: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya ini, Cik?
0: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masih dah selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak.

0: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun bahasa standarnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadin je muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Assalamualaikum semua, pagi petang Khamis ni ya. Rancangan Atma Bahasa Pena FM. Dan sekali lagi Mushi kita dah pun sampai di konti Pena FM. Kita berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mak Samin, Mushi dan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Dr. B, apa khabar? Ya, sihat ke tu?
5: Alhamdulillah setakat ni. InsyaAllah.
4: Okey, nampaknya di TikTok Pena FM pun dah ada wajah Dr. Bib dia sekarang ni tu ya. Okey, macam biasa Doktor, kita ada berapa segmen yang kita nak kongsikan petang ni?
5: Seperti biasa, ada 6 segmen. Iaitu yang pertama, uniknya dialek Perak. Yang kedua, fokus topik tata bahasa hari ini. Yang ketiga, perbendaharaan kata. Yang keempat, maaf saya tersilap. Yang keempat, ayat, sekejap. Saya ni Allah. Segmen ketiga iaitu biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
4: Ya, saya.
5: Yang keempat, perbendaharaan kata. Yang kelima, simpulan bahasa ataupun peribahasa, bidalan dan sebagainya. Dan yang keenam, imbas kembali dialek Perak dan kuis.
4: Ya, begitu Doktor ya. Baik, kita nak mulakan dengan segmen yang pertama Doktor ya. Iaitu uniknya dialek Perak.
5: Uniknya
4: dialek Perak. Okey, silakan Doktor.
5: Okey, baik. Baik, hari ini saya akan perkenalkan tiga kata. Iaitu yang pertama, gincah. Gincah. Yang kedua, gincang. Yang ketiga, goyo. Apa dia ketiga-tiga tu? Baik, gincah ialah kata kerja. Iaitu menggunakan air secara berlebih-lebihan hingga terbuang. Ataupun bahasa kata lainnya kucah. Itu gincah ya. Menggunakan air dengan berlebih-lebihan. Boleh Eli bacakan ayat dalam dialek Peraknya.
4: Kalau dia biar berbudak tu mandi, habis digincahnya air tu.
5: Itu dia.
4: Maksudnya menggunakan air secara berlebihan. Oh gitu.
5: Dalam bahasa standarnya, ayatnya, kalau dibiarkan budak-budak itu mandi, habis digunakannya air itu.
4: Baik.
5: Itu dia gincah.
4: Okay,
5: yang pertama. Yang kedua ialah gincang. Gincang atau kata ini ialah kata adjektif. Maksudnya pantas dan cekap melakukan sesuatu pekerjaan. Pantas dan cekap melakukan sesuatu pekerjaan. Itu dalam bahasa Melayu standardnya. Minta Eli bacakan ayat dalam dialek Perak.
4: Dalam anak ramai pun dia gincang berniaga.
5: Walaupun anak ramai, dia pantas dan cekap berniaga.
4: Gincang betul lah tu ya.
5: Gincang.
4: Okey.
5: Kemudian yang ketiga ialah goyo. Goyo juga kata adjektif, iaitu berkenaan orang yang berdiri atau berjalan dalam keadaan tidak tegap atau terhoyong-hayang, atau terhonggo-honggo atau terhogo-hogo. Goyo, kita sebut goyo. Silakan Eli.
4: Lepas di kepalanya terantuk dinding, batu tu dia berjalan goyo.
5: Lepas kepalanya. Boleh Andy bacakan sekali
4: lepas
5: lagi.
4: Lepas kepalanya terantuk dinding, batu tu dia berjalan royo.
5: Ya.
4: Maknanya?
5: Selepas kepalanya terhantuk pada dinding batu itu, dia berjalan terhuyung hayang. Itu dia, goyo tu ya.
4: Goyong.
5: Maksudnya jalan itu tak tegap. Macam orang pening-pening itulah ya ni.
4: Ya, betul.
5: Baik, kemudian seterusnya Aileen nak terengah lagu atau kita sambung terus?
4: Segmen kedua ya?
5: Segmen kedua. Abang
4: kena lagu dulu, Doktor ya?
5: Ya.
4: Okey, baik. Mula pertama kita ada tiga, Doktor ya? Tiga dia? Unik dari Perak.
5: Ya, memang saya tak pernah bagi lebih.
4: Yang pertama tadi Ginca.
5: Yang kedua Ginca
4: dan Goyo. Okey, baik.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema hanya di Perak FM.
3: Okey, masih lagi bersama dengan Dr. Bip ketika ini. Dia bersama macam atas bahasa kita bertanya dengan Dr. Bip. Ya?
4: Yeah.
3: Okey, dan kita nak ke segmen yang kedua, Dr. Yeah. Ya?
4: Segmen kedua, fokus topik hari ini, tata bahasa, peraturan DM. D itu bermaksud, DM, D bermaksud diterangkan dan M pula menerangkan. Apa dia DM ni, ya? Baik, dalam peraturan ini, unsur yang diterangkan, D itu, merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama, dan unsur menerangkan pula merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.
3: Ya, saya.
4: Okey, ya, Eli?
3: Ya.
4: Seterusnya, mengikut peraturan ini, penggunaan susunan unsur-unsur frasa nama yang bertentangan dengan peraturan DM adalah salah dan tidak dapat diterima. Seperti dalam contoh-contoh yang berikut ni, saya berikan contohnya.
3: Ya, silakan, Dr.
4: Iaitu contohnya Aminah Restoran. Itu salah. Sebab sepatutnya Restoran Aminah. Itu yang dikatakan tidak mengikut hukum DM. Gigi klinik. Salah lah, ya, Eli.
3: Ya, betul.
4: Sepatutnya klinik gigi. Koh klinik. Sepatutnya klinik koh. Military polis. Sepatutnya polis military. Kerinting rambut salon. Sepatutnya salon kerinting rambut. Tenggara Asia. Sepatutnya Asia Tenggara. Dan contoh yang satu lagi ialah mini teater. Sepatutnya teater mini. Kerana intinya terletak di bahagian belakang. Jadi contohnya seperti yang berikut, ya, Eli. Contoh ni, ya. Baik, ini yang yang mengikut hukum DM, iaitu diterangkan pada perkataan pertama dan yang menerangkan pada perkataan yang kedua, kedudukan yang kedua, maaf, pada kedudukan kedua. Contohnya, orang lelaki, askar Melayu, kelapa sawit, baju kemeja, pam angin, penulis buku, guru bahasa, serbuk perasa. Yang ini yang betul dari segi hukum DM-nya, iaitu yang diterangkan berada pada kedudukan pertama dan yang menerangkan kedudukan kedua. Contohnya, orang orang yang mana? Lelaki. Maknanya orang lelaki. Askar Melayu. Itu gitu, ya. Baju kemeja. Ini baru betul menurut hukum DM. Yang diterangkan di hadapan, yang menerangkan di belakang. Baik. Namun begitu, ada tetap terdapat kekecualian dalam hukum DM ni, ya, Eli?
3: Ya, saya.
4: Baik, kekecualian itu iaitu penerang mendahului unsur yang diterangkan. Yang ni kekecualian. Yang saya sebut awal tadi, itu memang salah. Iaitu penerang mendahului unsur yang diterangkan boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan, terutama pada nama-nama jawatan.
3: Baik.
4: Baik, mengapa terjadi begini? Keadaan ini berlaku kerana faktor pertama, kebiasaan penggunaan dalam masyarakat, dan kedua, sebahagian kata yang telah mantap strukturnya. Itu yang kekecualian. Baik, saya berikan contoh kekecualian hukum DM. Contohnya, Perdana Menteri. Kan Perdana Menteri itu itu kekecualian, sepatutnya Menteri Perdana. Tapi oleh sebab sudah mantap perkataan itu, jadi diterima pakai secara menyeluruh, maka kita terima. Ini yang dinamakan kekecualian, iaitu jawatan Perdana Menteri, bukan Menteri Perdana. Yang kedua, contoh kedua, Timbalan Menteri. Bukannya Menteri Timbalan. Timbalan Menteri. Naib, contoh ketiga, naib yang dipertua. Bukan yang dipertua naib. Naib Chancellor. Bukan Chancellor naib. Timbalan Pengerusi. pembantu penyelidik. Uh-huh. Ya, bukan penyelidik pembantu, uh-huh. Ibu pejabat, bukan pejabat ibu. Uh-huh. Itu dia, Eli.
3: Ada, yeah? ada kekecualian.
4: Kekecualian dia untuk ni tadi yang saya sebut tadi, iaitu dalam jawatan, terutama dalam jawatan lah, akibat kebiasaan dan kata itu telah mantap digunakan oleh negara inilah keseluruhan negara kita pun dah tahu itu Perdana Menteri. Dia tidak tak boleh Menteri Perdana. Kita pernah guna Menteri Perdana. Itu dia ini. Baik. Namun terdapat juga kesilapan umum masyarakat. Yang ini bukan kekecualian. Masyarakat sering tersilap menganggap beberapa frasa harian sebagai kekecualian. Walhal frasa tersebut salah dan melanggar hukum DM tadi. Diterangkan menerangkan. Baik, antara contoh kesilapan ialah cili sos. Kita suka cakap cili sos kan? Sebenarnya sos cili. Tomato sos. Sos tomato yang betulnya. Goreng cempedak. Sepatutnya cempedak goreng. Yang betulnya cempedak goreng. Lain-lain hal. Sepatutnya hal-hal lain. Lain-lain pelajar. Yang sebetulnya pelajar-pelajar lain. Hidayah poliklinik. Patutnya poliklinik hidayah. Mini pasar raya. Ini silap salah ya. Sepatutnya pasar raya mini. Ini sebab akibat kebiasaan ya, Eli. Dalam masyarakat. Jadi kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul.
3: Yang paling ketara cili sos lah tu.
4: Betul. Cili sos dengan tomato sos.

0: ramai yang dengar, dengar petang ni. Jadi jangan sebut lagi chili sauce ya. Kita sebut sauce chili, tomato sauce, sauce tomato.
1: Sauce tomato.
0: Goreng cempedak.
1: Cempedak goreng.
0: Goreng. Oh, sedap petang ni bukan cempedak goreng.
1: Sebab aku semalam saya goreng.
0: Ya. Kita tengok segmen yang ketiga lepas ni, Dato' ya.
1: Ya, ya.
0: Baik.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Tak, kita nak sambung lagi untuk segmen yang ketiga ya, mana segmen satu yang betul?
4: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
3: Yeah.
4: Mana satu yang betul, Ellie? Yang pertama, A memperluaskan atau B memperluas? Mana satu betul?
3: Adakan, adakan ataupun tak adakan? Macam mana pendengar? Saya cuba jawab lah tu ya. Kita kata memperluas.
4: Oh, pandai Ellie, betul.
3: Okay, ya. Maknanya tak ada kankan tu?
4: Bukan. Nanti saya terangkan.
3: Terangkan. Okey, ya? Baik.
4: Yang kedua, mempercepat atau mempercepatkan? Mana betul? Mempercepat atau mempercepatkan? A mempercepat, B mempercepatkan. Yang mana satu, Ellie?
3: Mempercepatkan.
4: Mempercepatkan. Kurang tepat.
3: Kurang tepat. Tak dekat juga eh. Okey, tak apa.
4: Baik, nanti
3: yang betul kemudian, tu mempercepatlah.
4: Mengapa tu nanti saya jelaskan. Tuan-tuan
3: bagi tahu. Baik.
4: Yang ketiga, A memperbaiki atau B memperbaik?
3: Memperbaiki. B satu? Lah. Tuan-tuan.
4: B. Betul, tepat sekali.
3: Okey, mana memperbaik atau membaiki?
4: Ya. Dia tak ada memperbaiki, tak salah. Memperbaiki tu kurang tepat lah. Tidak tepat ya. Baik, yang keempat, membeli belah dua perkataan atau B, membeli belah ada tanda sempang. Yang mana satu betul?
3: Rasanya selalu kita sebut B, membeli sempang belah.
4: Betul. Ini kata ganda.
3: Ya. Yeah. Maksudnya ada sempang tu ya?
4: Ya. Okay. Yang tak ada sempang salah lah.
3: Salah. Okay,
4: jadi, biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
3: Yeah.
4: Nombor lima, A,

0: memperolehi, B memperoleh. Mana yang betul?
1: Lebih kurang nak sama dia tu ya. Try B lah tu. Memperoleh.
0: Tepat. Betul. Dia memperoleh, bukan memperolehi. Selama ni kita salah.
1: Memperolehi, memperolehi kan. Tapi tak ada memperoleh saja.
0: Baik. 6 A memperuntuk, B ataupun B memperuntukkan.
1: Saya ambil A.
0: Memperuntuk.
1: Kurang tepat.
0: Kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Yang betulnya memperuntukkan. Saya teruskan lagi.
1: Ya, silakan.
0: Tak kira berapa betul berapa salah ya. Peserta ada ni tak? Pendengar ada cuba jawab.
1: Tuan Syed Rosidon tanya, mengelokkan atau memperelok?
0: Mengelokkan boleh. Memperelok boleh. Yang tak boleh, memperelokkan tu salah. Dari segi tata bahasa.
1: Mengelokkan boleh.
0: Boleh. Macam tadi lah.
1: Memperelok boleh.
0: Memperelok boleh.
1: Mari dua-dua boleh guna lah.
0: Boleh. Macam tadi kan, yang saya berikan tadi, iaitu memperbaik atau membaiki. Yang tak boleh, memperbaiki tu salah lah.
1: Okey, nampaknya tuan saya sebenarnya cikgu juga ni.
0: Macam biasa dengar je nama ni. Saya Rashidon ya. Okey. Sekarang saya teruskan lagi Eli.
1: Ya, silakan.
0: Yang mana satu betul? Yang ni ada 5 soalan juga. Soalan pertama, A dalam berbagai bidang atau B dalam berbagai-bagai bidang? Yang mana betul? A dalam berbagai bidang atau B dalam berbagai-bagai bidang?
1: Macam mana cikgu, Tuan Syed? Yang mana satu tu? A dalam berbagai bidang, dalam berbagai-bagai bidang. Eli ambil A lah. Dalam berbagai bidang.
0: Itu jawapan Eli. Ada tak yang cuba menjawab?
1: Cuba jawab dekat Titi. Dekat Titi ada tak? Tuan Syed, B. Mak Rawi kita B.
0: B.
1: Dalam berbagai-bagai bidang.
0: Betul. Mak Rawi betul.
1: Mak Rawi betul.
0: Dalam berbagai-bagai bidang. Atau kalau kita nak guna juga, dalam pelbagai bidang boleh.
1: Pelbagai bidang. Betul. Cikgu Tuan Syed kata berbagai-bagai.
0: Berbagai-bagai boleh. Pelbagai. Syed Rashidon tulis pelbagai. Boleh. Dua-dua tu boleh. Tapi dalam berbagai salah. Sebab berbagai tu maksudnya lain. Baik. Yang kedua. Setengah koperasi. A. Setengah koperasi. Atau B. Sesetengah koperasi. Mana satu betul? A. Setengah koperasi. Atau B. Sesetengah koperasi.
1: Macam mana? A ke B ni? Apa pendengar? Eli bagi je lah. Sesetengah koperasi.
0: Eli bagi jawapan
1: B lah. B. Macam Rasilah. Rasilah jawab B. Mak Rawi kata A.
0: Mak Rawi kurang tepat. Syed Rashidon betul. Sesetengah.
1: Sesetengah.
0: Saya, siapa yang jawab B betul.
1: Betul.
0: Ita Chot pun betul.
1: Okey. Rasilah betul. Okey.
0: Baik. Yang ketiga, soalan tiga. Soalan yang tiga. Sesi kedua ni. A. Tiap usaha. Atau B. Tiap-tiap usaha. Yang mana satu betul?
1: Yang satu betul. Kita selalu sebut yang sedap je sebut. Kan? Betul kan?
0: Ya.
1: Tiap usaha.
0: Tiap usaha atau tiap-tiap usaha?
1: Dua tiap ke satu tiap? Mak Rawi kita B, Ita Chok B, Rasilah B. Bukan? Yalah. Rasilah kita A.
0: Yang
1: Kak
0: betul,
1: Mawa B.
0: Yang betul, Eli jawab apa?
1: Eli jawab A.
0: Yang betul Mak Rawi. Tahniah Mak Rawi.
1: B. Oh, Kak Mawa pun
0: tiap
1: B.
0: Tiap-tiap usaha. Yang Kak Mawa pun betul.
1: Tiap-tiap usaha. Dua tiap lah.
0: Kita pun lah. Ya, tiap-tiap usaha.
1: Okey. Tahniah.
0: Dan tahniah ya pada yang betul.
1: Dapat nanti Dr. Bip belanja.
0: Boleh. InsyaAllah. Kemudian soalan yang keempat, sesi yang kedua ni. A. Di kedua-dua buah negara. Di kedua-dua buah negara atau B. Di kedua buah negara. A. Di kedua-dua buah negara atau B. Di kedua buah negara. Mana satu?
1: Di kedua-dua buah negara. Di kedua buah negara.
0: A. Di kedua-dua buah negara atau B. Di kedua buah negara.
1: Elitra A. Macam mana koma? Rasilah A.
0: Ha, Itachot pun
1: di A. Kedua-dua buah negara.
0: Itachot pun A, tengok Mawar Perak, Mawar pun A.
1: Maksudnya di kedua-dua eh. Okey. Nanti Dr. Bik bagi tahu betul ke?
0: Tangan kita. Tepat sekali. Di kedua-dua buah
1: negara.
0: Betul. Baik. Dan yang terakhir.
1: Ya.
0: Nombor A, para petugas. Atau B, para-para petugas. A, para petugas. Atau B, para-para petugas. Ha, yang mana satu betul? Soalan sesi kedua yang kelima.
1: Elemen A lah.
0: Para
1: petugas.
0: Para petugas. Ha, tengok ramai tu lah. Set Rosidon pun para. Kamal. Kamal Abdul Rahman. A. Banyak. Lisa A. Lain tak elok A. Malas dia kata. Ita A. Itachot A. Blue Apple A. Jawapannya tepat sekali. Tahniah yang betul. Termasuk Eddie juga ya.
1: Dia tak ada para-para tu.
0: Para tu dah menunjukkan jamak. Ramai. Jadi kita tak boleh. Kalau para-para tu rak.
1: Betul kan?
0: Rak ya. Para-para.
1: Jadi para petugas saja.
0: Para petugas saja.
1: Terima kasih. Tahniah Blue Apple. Kak Mawar betul. Itachot betul.
0: Jadi selepas ni kita biasakan yang betul. Dan betulkan yang biasa.
1: Okay, tahniah semua. Terima kasih. Dan bagi respon dekat titik kita yang sama-sama kita belajarkan Dr. Bik petang ni. Kak Mawar bahasa. Saatnya kami semua kita ketiga. Mampir ketiga 30 minit petang ketika ini.

0: sambung untuk segmen yang keempat, Dato' ya. Baik, silakan Dato'.
1: Saya teruskan dengan segmen keempat, iaitu perbendaharaan kata. Baik, hari ini saya nak kongsikan lima perbendaharaan kata, iaitu yang pertama jeremba atau menjeremba, yang kedua beladau, yang ketiga jelira, yang keempat cepera, dan yang kelima amnesti. Ya, saya ulang balik semula satu persatu. Baik, apa maksud jeremba? Jeremba atau menjeremba? Baik, menurut Kamus Dewan edisi 4, kata jeremba bermaksud menghulurkan tangan untuk mencapai sesuatu. Jeremba ya, atau menjeremba. Yang kedua beladau. Menurut Kamus Dewan juga, beladau bermaksud sejenis golok. Golok tahu tahu ke golok tu
0: golok,
1: apa?
0: Ialah,
1: parang.
0: Senjata lah.
1: Parang.
0: Parang.
1: Baik, yang ketiga jelira. Juga menurut Kamus Dewan, kata jelira bermaksud puas. Ini berkenaan dengan makanan, minuman dan lain-lain. Iaitu meresap ke segenap anggota tubuh. Maksudnya berasa puas. Ataupun kalau kita panas-panas rasa ni dah lega sikit, mandi tu rasa puas. Jelira.
0: Baik.
1: Yang keempat cempera. Bercempera. Cempera ni kata yang akad, yang jarang digunakan, dulu selalu digunakan. Bermaksud berpecah-pecah atau berpecah belah ke sana sini, atau bertempiaran, atau bercerai berai. Habis bercempera. Dulu orang tu suka sebut lah. Belah utara lah.
0: Cempera betul lah tu.
1: Bercempera. Baik, yang kelima amnesti, iaitu bermaksud pengampunan. Iaitu pembebasan daripada hukuman, biasanya kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap negara seperti pemberontak dan sebagainya. Jadi panggil amnesti.
0: Amnesti.
1: Sebab itu asal saya calikkan di atas bunyinya amnesti. Baik, kelima-lima sumber istilah ini daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab saya tak berani bagi yang lain daripada selain ni kan.
0: Doktor dah merujuk ke Kamus Dewan edisi keempat tadi. Doktor ya? Okey, nak sambung segmen kelima ke Doktor?
1: Nak terus sambung?
0: Boleh.
1: Okey, boleh juga. Iaitu peribahasa atau simbulan bahasa ataupun perumpamaan. Contoh yang pertama saya kongsikan hari ini tiga juga simpulan bahasa. Iaitu yang pertama condong ditumpil, lemah dianduh. Condong ditumpil, lemah dianduh. Maksudnya orang yang susah atau lemah hendaklah dibantu. Orang yang susah atau lemah hendaklah dibantu. Baik, contoh penggunaan dalam ayat. Sebagai jiran, kita harus mengambil tahu hal yang berlaku di sekeliling kita dan mengamalkan sikap condong ditumpil, lemah dianduh. Itu dia ya, Eli. Maksudnya membantu orang yang susah.
0: Anduh tu yang macam kalau patah,
1: yang kalau patah tangan, tangan tu.
0: Buah kain tu kan.
1: Betul. Dianduh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seperti lebah, mulut membawa madu, ekor membawa sengat. Seperti lebah, mulut membawa madu, ekor membawa sengat. Maksudnya seorang perempuan yang elok parasnya dan manis tutur katanya, tetapi kelakuannya jahat. Ataupun jahat kelakuannya. Sama ya. Seorang perempuan yang elok parasnya, manis tutur katanya, tetapi jahat kelakuannya.
0: Ini untuk perempuan je kan?
1: Sebab madu kan, lepas bawa madu.
0: Wanita lah.
1: Tapi
0: wanita.
1: Biasanya dia dalam
0: dikaitkan dengan wanita.
1: Dengan wanita. Jangan contoh penggunaannya, jangan mudah percaya pada wanita jelita di pejabat kau itu, kerana dia berperangai seperti lebah, mulut membawa madu, ekor membawa sengat. Bukan semua kan, ada tertentu sahaja. Ini sekadar contoh sahaja. Tak ada kena-mengena sama yang hidup maupun yang telah meninggal. Contoh ayat untuk disamakan dengan maksud simpulan bahasa tadi.
0: Baik,
1: yang kelima, yang ketiga, sudah calit, jangan palit. Itu dia. Sudah calit, jangan palit. Apa maksud calit? Apa maksud palit? Kita tahulah maksud calit tu kan. Baik, maksud peribahasa ini, kalau sudah diri sendiri berbuat jahat, jangan dibawa-bawa atau dikaitkan orang lain. Ataupun jangan melibatkan atau mengheret orang lain apabila diri sendiri yang melakukan kesalahan. Oh, itu maksudnya, ya?
0: Ya, saya.
1: Itu yang kata, sudah calik, jangan palit. Contoh penggunaan, janganlah kamu cuba menuduh rakan sekerja yang lain apabila kesilapan itu bermula daripada tindakan kamu. Ingatlah peribahasa, sudah palit, calik, jangan palit.
0: Itu dia. Ini tiga peribahasa yang doktor dah bagi tadi, ya.
1: Kita berehat sebentar.
0: Baik, kita sambung lepas ni, doktor, ya. Okey, baik.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Ya, petanda terbit masih lagi bersama kita di Konti pada FM, Doktor, ya?
4: Saya nak kongsi sikit yang tadi tu kan, yang memperluas atau memperluaskan, mempercepat atau mempercepatkan. Baik, untuk kata adjektif, untuk kata adjektif, apabila menerima imbuhan memper, dia tak boleh ada kan di hujung, di belakang, diapit sebagai akhiran, apa, akhiran imbuhannya, imbuhan akhirannya. Jadi sekadar memperluas, dia tak boleh, dia tidak memperluaskan. Itu kata adjektif. Contohnya cepat, baik, memperbaik, bukan memperbaiki, atau memperbaikkan, tak boleh juga, memperluas, mempercepat, memperlebar, itu antara contohnya.
3: Tak ada kan-kan,
4: tak ada kan. Tapi memperuntuk, untuk bukan kata adjektif. Jadi memperuntukkan, itu yang betulnya. Dia kata adjektif tak boleh ada memperkan, kata adjektif. Kemudian oleh, ya, kata oleh, memperoleh, bukan memperoleh, memperolehi, bukan memperolehi. Itu yang takut apa pendengar keliru tadi tu kan. Itu dia saya dah jelaskan, ya, Eli. Baik, kita sekarang kita terus ke segmen ke-6,
3: imbas balik lorak Perak kita.
4: Baik, tiga kata yang saya telah perkenalkan tadi, iaitu gincah, kata kerja, maksudnya menggunakan air dengan berlebih-lebihan sehingga terbuang, atau kucah, ya, nama lainnya, maksud lainnya kucah juga, ya. Yang kedua, gincang. Ini kata adjektif, maksudnya pantas dan cekap melakukan sesuatu pekerjaan, ya, gincang. Dan yang ketiga ialah goyo, juga kata adjektif, berkenaan orang yang berdiri atau berjalan dalam keadaan yang tidak tegap, yakni terhoyong, hayang. Itu dia, ya, Ellie.
3: Okey, itu dia, ya. Tiga. Kita dah imbas balik luar Perak, ya, Doktor, ya. Sekarang ni nampaknya kita ke segmen yang terakhir, Doktor, ya. Itu
4: jawab soalan,
3: kuis. Mungkin Doktor boleh bagi soalan kuis kita petang ni.
4: Saya bagi dulu
3: perkataan, ya.
4: Baik, soalan satu, ya. Soalan pertama, kalau ada yang betul jawab, tak adalah lagi soalan kedua. Kata goyo bagi dialek Perak bermaksud, kata goyo bagi dialek Perak bermaksud, A, pantas dan cekap melakukan sesuatu pekerjaan, B, menggunakan air dengan berlebih-lebihan sehingga terbuang, C, berkenaan orang yang berdiri atau berjalan dalam keadaan yang tidak tegap atau terhoyong-hayang. Apakah jawapannya? Itu dia.
3: A, B ataupun C. Okey, baik. So, fikir tengok apa jawapannya. Okey, dia 05-5458-559. Kita kau soalan quiz sekarang, ya.

0: Ya, di 05-545-5559 doktor ya. Okey, okay. Lagi doktor, soalannya.
1: Kata goyo bagi dialek Perak bermaksud A. pantas dan cekap melakukan satu pekerjaan. Mm-hmm. B. menggunakan air dengan berlebih-lebihan sehingga terbuang.
0: Yeah.
1: C. berkenaan orang yang berdiri atau berjalan dalam keadaan tidak tegap, mm-hmm. Atau terhoyong-hayang.
0: Ya. Yeah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ah, ni macam suara Kak Mawar ni. Dr. Bib, tadi dia dah ada dekat titi kita, sambil call kita di konti kan. Kak Mawar. Silakan jawapannya.
1: Apa jawapannya Kak Mawa?
0: Ya.
2: Kalau tak silap, C.
1: C. Boleh Kak Mawa ulang jawapannya?
2: Ala macam mana Cik Mawa ni lembab sekali sebut yang jalan apa pasal tuyuh hayang tadi apa ya?
1: Betul lah tu Kak Mawa. Jawapannya orang yang berjalan atau berdiri tidak tegap atau tuyuh hayang. Tahniah Kak Mawa.
0: Okey, betul yeah, Kak Mawa. Kak Mawa pegang dulu tak Kak Mawa aja tak telefon lagi eh. Okey, pegang dulu. Okey, tahniah Kak Mawa. Jadi nampaknya goyo tu maknanya ni
1: Perkenaan orang yang berdiri atau berjalan dalam keadaan tidak tegap atau terhoyong-hayang.
0: Itu dia. Okay, nampaknya dah sampai di hujung lah, Doktor. Ya,
1: ya. Yeah,
0: yeah. Sayang kita pada petang ni, Doktor. Sebelum berpisah, ada pun
1: nak... Sebelum berpisah, saya nak seperti biasa.
0: Ya.
1: Sehingga berjumpa lagi pada lain masa dan ketika. Insya Allah. Bersama-samalah kita mematabatkan bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Ya, itu saja Doktor ya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang hadirkan diri di TT Padang FM. Okay. Yang sama-sama memeriahkan konti Padang FM petang ini, Doktor.
1: Tahniah Kak Mawar.
0: Yang juga tahniah sekali lagi pada Kak Mawar yang berjaya pada petang ini, Doktor ya.
1: Terima kasih kembali, Eddie.
0: Terima kasih kembali, Doktor. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.
0: Itu dia salah ya. Munshi kita petang-petang ni, iaitu yang berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mamat Samin ataupun Dr. Bib yang sangat atma bahasa. Terima kasih semua. Tahniah kepada Kak Mawar kita yang berjaya menjawab soalan kita pada minggu ni ya. Okay, kata Ita Chok, terima kasih. Munshi The Jelly, sama-sama Ita Chok. Terima kasih yang sama memeriahkan konti kita ya, sangat atma bahasa sehari Khamis untuk koma je.

0: Mas Dari dan juga Justin dan juga Waris 100% cinta aku eh. 100%. Baik, itu perjumpaan saya Elif Fajilah hingga jam 7 malam nanti. Mesti kot segmen Putun Slot Mogil Bang kita ya. Dan ketika kita nak ke rancangan cover di daerah, ya, bertahniah apa kata kita ke daerah Kampar ya. Daerah Kampar, di mana kita dah bersama dengan di udara ketika ini, iaitu Encik Muhammad Hanafi bin Ahmad di ujung talian. Assalamualaikum Encik Hanafi.
1: Waalaikumsalam Jeli, apa khabar?
0: Alhamdulillah, siap aja saya kat sini. Encik Hanafi ni dia berjabat ketika ini ya?
1: Saya sekarang di Nadi Pegang Kampar sekarang ni.
0: Oh gitu, di sana. Baik, dari petang ni pernah kita nak tahu jugalah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Kampar ni. Encik Hanafi ya? Okey, baik. Silakan.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua pendengar Perak FM. Pada hari Sabtu ini, hujung minggu ini akan ada dua aktiviti yang akan berlaku di Kampar. Mm-hmm. Yang pertamanya, Pusat Khidmat Adun Tuan Sekah dengan kerjasama pihak TNB Kampar, mm-hmm, akan mengadakan perkhidmatan kaunter pertukaran nama akaun meter TNB. Hmm. Yang akan berlangsung di Arena Rakyat Tuan Sekah bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Maksudnya siapa yang lama tu, kadang-kadang dah mak ayah kita dah meninggal, nama tu TMB tu, meter tu, bil tu masih lagi nama orang yang dah tak ada. Kita boleh tukar nama kita. Sebarang pertanyaan berkenaan dengan ini boleh rujuk Pusat Khidmat Adun Tuan Sekah. Okey, yang keduanya DJ, kepada kaki-kaki pancing, hari Sabtu ni juga, 1 Ogos ni, kepada kepada kaki-kaki pancing sekitar Kampar, ada satu berita baik. Okey, Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Pejabat Daerah Kampar dan JPKK Kampung Kota Baru serta agensi tempatan lain akan menganjurkan pertandingan memancing GP Joran bertempat di Lombong Masjid, Kampung Kota Baru, Kampar. Pelbagai hadiah lumayan disediakanlah kepada pemenang. Untuk penyertaan dan pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan urusan JPKK Kampung Kota Baru, Encik Ramlan bin Zakaria, Tok Ketua dekat situ. Dan bagi sebelum saya mengakhiri ni, DJ Eli, bagi mempromosikan bulan kebangsaan kita, dimaklumkan jugalah Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Perak sedang menganjurkan pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan Negeri Perak bagi tahun 2026. Hiasi kawasan anda dengan tema Bulan Kebangsaan dan rebut peluang memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Antara kategori yang dipertandingkan adalah sekolah menengah, sekolah rendah, pintu gerbang, pejabat daerah, majlis daerah, dan juga untuk individu boleh hias rumah. Tarikh tutup pendaftaran dia adalah pada 10 Ogos 2026. Untuk borang penyertaan dan maklumat lanjut boleh layari sosial media Jabatan Penerangan Negeri Perak untuk maklumat seterusnya lah. Kami menantikanlah penyertaan tuan-tuan semualah, para pendengar Perak FM kita ni. Akhir kata, marilah kita menjadi warga negara yang cintakan negara dengan memasang jalur gemilang di rumah.
0: Baik.
1: Satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Satu itu rumah, dia, satu jalur gemilang, Cik Wan Nafi.
1: Terima
0: kasih banyak kerana atas infonya petang ni, Cik Wan Nafi.
1: Sama-sama, Jenny, kita sama-sama. Terima kasih banyak-banyak.
0: Dan kali jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih di daerah Kampar, berperangan di daerah Kampar, iaitu Cik Muhammad Hanafi bin Ahmad. Baik, dah pun 4.16 minit datang di sana. Nak maklumkan azan asal kita akan berkemanang ya pada jam 4.46 dari kawasan Bandar Ipoh. Kita petang semua, dah pun hari Khamis hari ini. Kita berada di ujung-ujung dah bulan Julai ni, bulan 7 eh, 30 hari bulan Julai hari ini. Daripada koma yang kebetulan hari menyambut hari lahir koma, Fazilah mendoakan semoga sentiasa bahagia selalu.

rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

palungan selagi ada rindu. Jadi madungan saya lagi azan asar kita akan berkumandang pada 4:46 petang kawasan Bandar Ipoh. Okey. Ini dan orang yang lagu Naluri. Diminta oleh sahabat kita dari Indonesia dari Jambi Kobor Jambi. Ha, bukan Ipoh dah, Jambi Kobor. Lagu yang diminta tadi tu, saya sialkan.

0: Banyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'ad. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'ad sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'ad ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'ad ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mu'ad. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mu'ad. Siapa yang membacanya, maka insyaAllah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mu'ad tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mu'ad terlebih dahulu. Allahuakbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi, apa-apa alasan pun tak nak dengar dah ya. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mu'ad. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mu'ad ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mu'ad pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mu'ad setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan. Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan. Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mu'ad sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
4: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM.

muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Brave M le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja.
1: Ada? Koma tahu ke tak?
2: Pada hari ini 30 hari bulan Julai dalam tahun 1818, satu perjanjian telah ditandatangani antara East India Company atau Syarikat Hindia Timur Inggeris yang diwakili oleh Walter Sewell Garcraft dengan Sultan Perak Sultan Abdullah. Beberapa fasal terkandung di dalam perjanjian ini, antaranya kapal-kapal dan barang dagangan kepunyaan rakyat British atau orang-orang yang berada di bawah lindungan Syarikat Hindia Timur Inggeris akan menikmati segala kemudahan dan keistimewaan yang diberi dan yang akan diperolehi oleh negara-negara yang diperkenankan oleh Raja Perak. Dalam perjanjian ini juga menyatakan Raja Perak juga bersetuju tidak akan memberi monopoli barang-barang dagangan dan hasil keluaran daerah-daerahnya kepada sesiapa jua. Perjanjian ini antara lain dapat memupuk suasana aman dan mengeratkan persahabatan di antara Perak dan Pulau Pinang serta menjamin kebebasan perdagangan di antara kedua belah pihak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Sembilan.

Malam bulan kemerdekaan, kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita. Because

0: mendengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua. Kembali bersama kami Nelly Fazilah di Konti Pera FM. Menemani kau pada jam 7 malam. Hari ini pun hari Khamis ya. 30 hari bulan Julai hari ini bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Okey, harapkan semoga baik-baik saja petang ini. Ada yang kata kurang sihat. Kak Syima kita rasa kurang sihat katanya. Dan harapkan semoga cepat sembuh lah Kak Syima kita ya. Okey, dan kita berhibur lagi petang ini menemani koma yang sedang santai petang ini ya. Yang terakhir minum petang ya. Okey, ni Cik Yah kita ni. Katanya hari ini Eddie kena buat apa ni? Kocau goreng. Goreng kocau. Kocau kerang 120 pack katanya nak hantar ke masjid malam ni. Alhamdulillah rezeki lah tu kat Cik Yah ya. Ada yang menempah tu. Banyak dia buat je ni. Sambil tu dengar Pera FM. Terima kasih banyak. Wan Kelang Selangor, apa khabar petang ni? Kena cuaca di Kelang. Juga ada Tuan Haji kita ya. Tuan Haji Zul Maktop. Dari Meru juga sentiasa bersama kami di Pera FM.
1: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man, sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody Mumika.
2: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
1: Dan nostalgia yang tak pernah

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma je ya.

Rindu serindu rindunya. Segmen Mokebang, 2 petang hingga 7 malam, menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang, 2 petang hingga 7 malam di PFM untuk koma aja. Telefonnya 5.43 di petang ke sana. Banyak maklumkan dengan kerja-kerja menurap semula dan kerja-kerja berkaitan di Jalan Lahad Ipoh. Berkaitan dengan kerja-kerja menurap semula dan juga kerja-kerja berkaitan di sepanjang jalan utama Jalan Rahat yang melibatkan penurapan pada kedua-dua arah, ya. Dari persimpangan Jalan Leong Bongsui ke persimpangan Jalan Kledang Utara. Dan juga dari persimpangan Jalan Kledang Utara ke persimpangan Jalan Leong Bongsui. Jadi nampaknya kerja-kerja menurap ini jangka selesai dan tempoh 10 minggu dari tarikh 6 Julai Isnin, ya, sehingga 14 September 2026. Harap maklumlah daripada pengguna jalan raya yang melalui jalan ini.

0: AM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
1: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Pera FM.
2: Pera FM.
1: Ikutilah Pera FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

0: Bila-bila masa, di mana jua, Gerak FM, hiburan berinformasi untuk koma saja. Gerak FM.
1: Bersama di ujung tugasan Elif Fazilah Hanafi untuk kali ini, anda menikmati segmen Mogebang edisi Khamis 30 bulan Julai. Ya. InsyaAllah nanti kemunculan saya pada hari Sabtu malam minggu. Nampaknya saya akan bertugas lagi pada hari Sabtu nanti, segmen After Koma, 7 malam hingga 12 malam, menemani koma. Dan jangan lupa ya, hari Sabtu kita rancangkan Hindi Hits yang bertukar siaran dari hari Ahad ke malam Sabtu. Nantikan bersama dengan Eli ya. Lepas ni Aida pula akan bersama koma dan cakap tausiah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Dengarlah segmen After Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
0: Okay bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kinta dengan tajuk Pengajian Kitab Minhajul Abidin Bahagian 2.
2: Cara hidup miskin. Habis itu Nabi makan apa Ustaz? Anak dia, isteri-isteri dia. Ada orang tanya pada saya Ustaz, Nabi Muhammad isteri ramai, apa cerita ni? Berapa isteri Nabi? Berapa yang ada tanya ni? Berapa? Tak tahu. Ha, kamu tak tahu jumlah isteri berapa? Tiba-tiba pergi kata kat Nabi, Nabi ni kata nikah ramai. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang kata Nabi ni kuat nafsu, tanya dekat dia, isteri Nabi berapa? 7, 9, 11, 12. Dia pun tak tahu. Siapa isteri Nabi yang orang hadiah pada Nabi? Raja hadiahkan perempuan ni pada Rasulullah menjadi hamba dia, sahaya dia. Kemudian Nabi merdekakan dia, Nabi kahwin dengan dia, hamba dia. Tujuan dia, dia bukannya merdeka pun hamba, raja pergi ke dia, berapa orang. Kadang-kadang kita ni tak tahu tuan-tuan. Bila tak tahu memang cakap saja. Yang ni, yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Saya ulang balik. Yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Salah seorang yang Nabi kahwin, Allah suruh kahwin dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, mak kita. Mak kita. Isteri Nabi ni apa? Mak kita. Lepas tu jangan duk panggil kau bukan Khadijah ni. Cuba panggil mak kita Khadijah. Mak awak nama apa? Mak saya Ustaz, nama dia Maryam. Maryam ni, Maryam tu siapa ngah? Mak saya. Takkan nak panggil mak hang Maryam. Kita ada mak nama Maryam. Adakah kita membahasakan mak kita Maryam? Dak, pun ajarnya budak panggil bapak Dolah. Wei Dolah. Pak dia nama Dolah. Kita anak panggil pak tu Dolah. Tak pun ajar, sepak pak dia. Tak boleh kau panggil dengan perkataan radhiyallahu anha. Namanya Aisyah, maka orang Melayu letakkan Siti Aisyah. Namanya Khadijah, diletakkan kemuliaan Siti Khadijah. Mai zaman sekarang pula mana ada Siti? La ilaha illallah. Nama dia Khadijah aja. Yang bubuh Siti berapa? Ni zaman sekarang punya orang. Kita ni bubuh nama yang baik. Sayyidatina Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, tak pun Siti Khadijah, sebagai tanda kemuliaan. Sebab dia tu tarak mak kita. Siapa yang meletakkan mereka tu tahap mak kita? Allah yang letakkan. Allah yang suruh kahwinkan, pergi kahwin dengan Aisyah, Siti Aisyah, pergi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Allah yang mencukupkan, dah cukup, jangan lebih. Mesti ada sebab kenapa isteri Nabi sekian-sekian-sekian. Sebab ianya perintah daripada Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi buat sesuatu bukan kerana hawa nafsu. Sebaliknya, wahyu daripada Allah. Kita juga yang sebut, Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Maka dah masuk dalam pemikiran kita pula. Nabi tak adil, Nabi zalim, Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni, hai. Pasal apa hang kata Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni? Sedangkan yang suruh kahwin tu Allah. Yang hang kata tadi, Allah tu maha baik. Hang kata Allah maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maha penyayang. Tiba-tiba kita faham pula. Tengok ni Ustaz, Nabi Muhammad ni dia miskin. Macam mana dia dengan isteri dia? Kata tanggungjawab suami bagi nafkah pada isteri. Tuan-tuan, kita cerita tadi tentang isteri Nabi, ada yang dihadiahkan sebagai hamba. Ada isteri-isteri Nabi yang janda, seorang saja yang anak dara. Mereka ni redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang paling rapat dengan Nabi isteri, siapa yang tak mau? Satu. Yang kedua, Nabi lah orang yang paling baik pada isterinya. Jangan tuan-tuan cakap Nabi ni apa nafkah apa tak cukup. Oi, Nabi kata apa? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada keluarganya. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada isterinya. Wa ana khair, dan akulah yang paling baik pada isteri aku. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Orang yang paling baik di kalangan kita ni, saya yang duduk atas kerusi, Tok Imam yang pakai jubah, Abang Haji yang duduk atas kerusi, janggut tuan-tuan yang putih, pakai baju Melayu, pakai jubah, nah, Haji Mansor pakai jubah Yaman. Siapa yang terbaik kita? Adakah saya nak mendakwa saya terbaik? Tak. Saya lah terbaik Ustaz, janggut saya panjang. Tak. Saya lah terbaik Ustaz, saya pakai ridak Ustaz. Tak. Nabi kata yang terbaik, yang paling baik melayan isterinya, melayan ahlinya, keluarganya. Jadi nak tanya baik tak baik kita, siapa dia? Balik tanya isteri. So, abang baik. Sepanjang kita kahwin ni, abang okey tak so? Nak kata tak okey pun dah kahwin abang baik, sabar je lah. Sudah lah. Ni Ustaz Allah. Nak kata tak baik pun, anak pun lapan abang. Masalah ni tak. Nak tahu baik tak baik, tanya makcik belakang. Makcik kata alhamdulillah Ustaz, suami saya baik sangat Ustaz, insyaAllah. Kalau makcik jawab, bibir ni sejengkal, konor pula, tengkuk lembek pula, sudah entah. Kenapa betul kembali? Nabi paling baik dengan isteri Nabi. Jadi jangan tuan-tuan duduk terpedaya pula dengan pahaman yang kata Nabi ni tak bagi nafkah yang cukup, Nabi ni kuat nafsu dan sebagainya. Yang isteri-isteri Nabi ni tuan-tuan, Pak Seba tu, bila ulama-ulama kaji tengok dalam ramai-ramai isteri tadi, ada perangai-perangai yang mewakili isteri-isteri kita. Ada keadaan isteri Nabi tu berdasarkan kepada perangai kita. Ada isteri Nabi muda, ada juga isteri di kalangan tuan-tuan ni muda. Ada isteri Nabi yang kaya, ada juga isteri tuan-tuan di sini yang kaya. Ada isteri Nabi yang kurus tinggi, ada juga isteri tuan-tuan yang renyuk. Ada isteri Nabi yang rendah, badan gempal. Ada. Ada juga menantu kita yang badannya gempal, rendah. Tuan-tuan nak kata apa? Ada isteri Nabi daripada isteri pemuka, orang besar, orang hebat. Ada juga isteri tuan-tuan di sini, mak dia, pak dia dulu orang hebat. Ada isteri Nabi yang cerdik sungguh, sampai Nabi panggil dia ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik. Ada tuan-tuan, ada juga isteri tuan-tuan yang cerdik. Saya jumpa dah isteri cerdik. Suami biasa, isteri tu cerdik. Nama dia apa Ustaz? Siti Muslimah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Sa'diah jadi Siti Muslimah. Cerdik terlampau. Maka nak jadi orang hebat ni, akak-akak nak jadi orang hebat, ada di situ. Supalah tadi, pintu syurga ada 8. Kau nak masuk syurga melalui pintu mana? Pilih ya? Duit tak ada, nak sedekah Ustaz air. Pergi semayang rajin. Saya pun gaut, tak boleh nak sembahyang banyak Ustaz. Puasa banyak-banyak. Puasa sunat, puasa wajib, puasa. Saya pula kencing manis, tak ada makan ubat. macam mana Ustaz? Kalau kita ambil pintu syurga, al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan marah, dia patut marah tapi dia tak marah, dia tak dendam, dia tak marah, dia tak benci. Ada satu syurga, pintu dia nak masuk melalui pintu tu, nama dia pintu kazimin al-ghaiz. Kalau hang nak jadi masuk ahli syurga, jadi yang tu, jangan dendam pada orang. Saya ni jenis saya Ustaz, forgive yes, forget no. Ah sudah, saya tak boleh nak maafkan, tak boleh lupa Ustaz, tak boleh lupa. Semua pintu ni tak ada abang, ada satu pintu dia abang terbuka luar, nama dia neraka abang. Pilih akak-akak di belakang tu, nak tengok ahli syurga ni, ni tengok isteri Nabi ni, aku nak pilih yang mana, aku kedudukan yang mana. Sebab tu kalau kita tengok pada perempuan yang jadi ketua dalam syurga, penghuni syurga, yang menjadi hebat perempuan dia, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan isteri kepada Firaun, Asia. Ni Asia isteri Firaun, orang hebat dalam syurga. Siapa dia? Firaun jahat, suami jahat, bunuh dia. Maka berapa ramai dalam dunia ni perangai suami adik-adik Firaun, sepak di terajang, di siku, bersimbah air panas, mengandung dipijaknya perut. Sabar, akak nampak ada Asia ni lagi dahsyat daripada akak, dia syurga. Sabar akak. Ada orang yang nama dia Siti Maryam, rumah ni dalam masjid, makanan dia pun Allah bagi. Dia bukan macam kita ni pagi-pagi pergi cari di jenai. Kita dah kata kita ni perempuan baik, pagi-pagi pergi cari roti jenai, jalan lengok-lengok-lengok. Siti Maria tak pernah. Orang tengok dia pun jarang, tegur orang pun tak, sentuh dengan orang lelaki-lelaki pun tak. Punya baik tiba-tiba mengandung, Allah pilih dia. Dan dia sabar. Bila sabar pula, orang kutuk dia pula pun dia sabar. Berapa ramai di sini yang bela anak tanpa suami, bapa sini yang janda, susah hidup. Sabar. Siti Maria macam kak, laki tak ada, ayah pada anak dia pun tak ada, janda, susah hidup. Sabar kak. Tadi saya pergi bantu kurau, duduk tengok nasi lauk macam-macam, eksotik semua ni. Loh, paru ada yang ni ada. Duduk tengok lagu tu, tak tahu nak beli apa. Toki kedai main kat saya. Orang kau tahu? Salam. Lama tak balik, sibuklah bang. Datang dua makcik. Ha, ni tu nak kenal kan. Depa ni tak ada geran. Geran motor ke apa? Depa ni tak ada geran sah. Pasal apa tak ada geran? Janda. Astagfirullahalazim. Oh, tak ada geran tu nama janda. Janda tu namanya tak ada geran. Pandai kata kau orang tak ada geran. Apa ni kata? Dia marah brother tu, tak ada geran. Ni istilah baru saya dengar. Jadi akak abang-abang ni tengok orang yang tak ada suami, ha, tu tak ada geran kita. Kita duk kata kat depa tak ada geran. Ada tak penghuni syurga ni yang kena kutuk, yang kena kata, kena boikot? Ada, nama dia Siti Maryam. Dia sabar, syurga dia. Ada tak yang dalam syurga satu perempuan kaya yang hidupnya membela menjaga agama Allah? Ada, sampai jadi susah. Ada, namanya Sayyidatina Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad. Taat pada suami dia, tak pernah bantah suami dia. Akak-akak kalau jadi macam tu, no, ada Siti Khadijah. Ada tak dalam syurga anak perempuan yang taat pada mak bapak dia, yang taat pada bapak dia? Ada, nama dia Siti Fatimah. Maka dia mewakili anak-anak yang baik dengan mak bapak, syurga tempat dia. Jadi tuan-tuan kena ingat, ada Nabi Muhammad ketika dia korban ada 60 ekor. Di akhir-akhir hidup baginda Rasulullah dia korban 100 ekor. Dia jangan kecakap dia miskin. Dia ada harta yang diberi kepada dia untuk membiayai anak-anak keluarga dia, isteri dia, daripada harta ghanimah dan sebagainya. Bila dapat tu pun dia korban balik. Bayangkan tuan-tuan, ada yang 60 ekor, ada yang Nabi buat sampai 100 ekor. Kita yang buat seekor pun rasa kaya. Ha. Tuan-tuan sembelih seekor kambing pun rasa merisak 1,200 tak? Seekor. Kamu berapa ekor? 10 ekor, 12,000, banyak duit. Bayangkan Nabi 100 ekor. Jadi jangan cakap Nabi ni untuk dia tu miskin sebab anak tak makan. Jangan cakap macam tu. Nabi dia memilih untuk hidup dalam keadaan bersederhana kerana cintanya kepada Allah melebihi dari dunia dan isinya. Allah telah menghususkan kepada baginda demikian. Apa dia? Yaitu tidak mengurangkan nikmat di akhirat. Maka telah menunjukkan kepada orang lain bahawa akan dikurangi nikmat itu melainkan Allah melimpahkan kurnianya kepada anda yang dengan demikian. Kenapa Allah Ta'ala sebut untuk Nabi Muhammad di akhirat, di syurga, tidak akan dikurangi nikmat? Menunjukkan bahawa di hari kiamat ada orang yang dikurangi nikmatnya kerana banyaknya kenikmatan yang dia dapat ketika hidup dalam dunia. Banyak sangat dia makan ketika hidup, maka berkuranglah nikmatnya di akhirat. Ha, gitu maksudnya. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa Khalid bin Al-Walid telah menjamu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang hebat. Selepas daripada perjanjian Hudaybiyah, dia memeluk agama Islam. Masyhur kerana berani, masyhur kerana mulia, mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Bapa dia bernama Al-Walid bin Mughirah. Bapa dia, dia Khalid bin Al-Walid. Bapa dia Al-Walid bin Mughirah. Yang ni baru betul. Al-Walid bin Mughirah ni baru betul. Betul apa Ustaz? Bapa Ceti. Dia baru betul. Dia ni bapa Ceti. Siapa? Al-Walid bin Mughirah. Kepala riba. Orang kaya. Orang yang besar pengaruh dia di Mekah. Dia jumpa Nabi Muhammad. Muhammad. Dia jumpa dengan Abu Talib. Apa kata dia pada Abu Talib? Talib, aku ada anak-anak jantan. Orang Arab kalau dapat anak lelaki, Arab jahiliah dulu bangga. Kamu pun ada anak lelaki, aku pun ada anak lelaki. Al-Walid kata, aku ada anak. Khalid ada ni, semua ada ni. Kamu pun ada anak, walaupun bukan anak kandung. Anak nakan Abu Talib bela Nabi Muhammad. Sekarang serahkan Muhammad pada aku, aku serahkan anak aku pada kamu. Abu Talib kata, dah. Aku serahkan Muhammad pada engkau untuk kau bunuh. Aku bela anak engkau pula untuk aku jaga dia, tak nak. Aku takkan serahkan Nabi Muhammad pada engkau kan. Yang offer ni siapa dia? Al-Walid bin Mughirah. Cerita tentang Al-Walid ni ada dalam Quran. Dia bangga dengan anak laki-laki dia. Dia bangga dengan harta yang melimpah ruah. Nanti tuan-tuan minta untuk imam ni. Saya ingat imam kita ni Arab mana tadi. Suruh dia baca surah tu. Ada yang datang jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, satu kumpulan main jumpa. Dia main jumpa, dia kata, Mat, Muhammad, ya. Sekarang macam inilah. Kita ni bukannya tak kenal. Kita ni satu kampung. Kau dengan aku, mak kau, pak kau semua. Daripada kita duduk gaduh tak habis-habis, macam inilah Mat. Kita ambil jalan tengah. Kalau boleh, ada hari kita ikut agama kau, ada masa kau ikut agama kita orang. Sambil kita nak gaduh, kita jadi plural. Bahasa sekarang, kita jadi liberal. Kalau rasa kau boleh sesuai dengan kita orang, apa ajaran kita orang, kau ikut. Dan kami pun apa yang sampai ajaran daripada kau yang kami boleh ikut, kita ikut. Jadi kita join lah. Kau baling buah kelapa, kita pun baling juga. Habis kau macam tu lah. kau sembah tak kong, kami pun sembah. Kalau boleh kami sembahyang, kau sembahyang jemaat, kita orang pun sembahyang jemaat. Gaya pun sekali. Mereka datang offer pada Nabi SAW. Tak lama selepas itu turun satu surah. Agak-agak surah apa ni? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah tu. Hei orang-orang kafir, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah. Lah sekali ayat nombor 6, lakum dinukum waliyadin. Kau pada engkau agama engkau, kami agama kami. Rupanya cerita liberal zaman Nabi dah ada menyamakan agama, boleh pakai semua. Dahsyat. Daripada zaman Nabi terang Allah jelah dalam surah Kafir. La. Dua kali Nabi ulang tu, wala antum abidu nama abud. Dua kali ulang. Yang tu imam tak jumpa lakum dinukum. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abatum, wala antum abidu nama abud. Tu pusing empat kali. Dua kali ulang. Al-Walid bin Mughirah, anak dia bernama Khalid, yang cita-cita dia nak syahid di medan perang, tetapi matinya di atas katil.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Maghrib bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30.

0: Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gri 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Era FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum. Salam Khamis hari ini. Kita bersiaran, kita bersua lagi. Alhamdulillah dipertemukan untuk pertemuan ruangan atau koma hari ini. Bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam edisi 30 Julai 2026. Untuk kalender Islamnya bertarikh 15 Safar 1448 Hijri. Bertemankan saya untuk hari ini di ruangan ini, Aida Sezali, menyambung tugasan rakan setugas DJ Eli yang dah pun menemani komedi ruangan Mohgebang 2 petang hingga 7 malam, di mana ruangan yang semestinya ada perkongsian yang menarik. Begitu juga dengan ruangan Atakoma ini, ada perisiannya, ada perkongsian yang semestinya yang terkini, yang terbaik untuk semua pendengar setia Perak FM. Jadi koma kena terus dengarkan kami di mana aja koma berada, 18 jam sehari semestinya untuk koma aja.
2: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.
3: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM3.
4: Ha, artinya kalau koma berada di Ketio, di Mankati, di Cuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kerajaan. Boleh ikuti FM melalui 95.

0: Alhamdulillah kita diberi kenikmatan untuk kita bernafas hari ini, mensyukuri apa adanya hari ini. Kita dikurniakan rezeki untuk kita masih lagi dapat menghirup udara untuk kita meneruskan tugasan kita hari ini. Jadi yang mana sedang berada dalam pemanduan pulang ke rumah, jom kita gunakan masa ini, jam ini untuk kita beristirahat sambil kita mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pertemuan kita malam ini juga satu kenikmatan lah, dapat lagi kita bersua untuk kita bertanya khabar. Jadi apa khabar koma yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini? Aida harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dan semoga malam ini diberikan ketenangan buat kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan sekarang ini juga kita masih lagi menantikan laungan azan yang akan berkumandang sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sementara kita nantikan laungan azan, jom kita sama-sama membasahkan bibir kita, melentarkan dan mengalunkan alunan-alunan dan zikir, juga berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Juga Aida akan payung koma dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan di jam yang pertama ini. Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa man

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
1: Walillahil masyriq wal maghrib. Fa

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui.

0: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal ardh.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
6: Doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Muratul Jannah.
7: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
1: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.
8: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
9: Era FM, hiburan berinformasi.
10: Hai, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
11: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
10: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
11: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
10: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
11: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
10: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Assalamualaikum. Hai Yop Yong. Terima kasih kerana setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Sekarang ini kita berada di kita berada di jam yang kedua untuk ruangan atau koma, di mana inilah jam yang menjadi kegemaran pendengar setia Perak FM. Sebab jam kedua dan ketiga ruangan atau koma ini, kita ada seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ni.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponania.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Bicara FM untuk koma aja.
2: Ya, ada nak mainkan lagu-lagu pilihan yang pendengar malam ini yang mana dah pun menemani Aida di ruangan WhatsApp Para FM. Nombornya macam biasa 010-200-7055. Mungkin ada lagi yang malu-malu, ada yang ragu-ragu, ya ke Aida nak mainkan lagu saya ni? Cuba dulu, tak cuba tak tahu. Jadi hantarkan di nombor yang Aida sebutkan tadi. Okey, tak apa, Aida sebut lagi sekali 010-200-7055. Tak kisahlah kau nak lagu tempatan, lagu lokal ataupun lagu antarabangsa, Aida payung malam ni. Jom, Aida nak mainkan lagu pilihan daripada Abang Fendi Jelapang. Nak dengarkan lagu dari Aris Ariwatan bertajuk Di Kala Asmara. Lepaskan layarnya.

Katanya lagu yang menjadi kenangan buat saya hingga kini. Alah, ceritalah Abang Fendi, kenangan yang macam mana tu? Kisah cinta pertama ke, kawan-kawan ke, ke putus cinta ke? Barulah seronok kita kongsi-kongsi rasa malam ni. Jom, ada nak mainkan juga lagu pilihan Cici Ayam. Nak dengarkan lagu dari Jamal Abdullah, Syukur.

Kita baru saja dengarkan lagu dari Jamal Abdillah, Syukur, yang juga merupakan lagu pilihan pendengar malam ini. Jom kita nak sambung lagi mendengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan sahabat-sahabat yang menemani Aida di ruangan WhatsApp 0102007055. Aida nak payung Zaini, katanya sekarang ni tengah kerja di KTM Batu Gajah, nak dengarkan lagu dari Becky G. Tapi Zaini, Aida minta maaf, Aida tak dapat mainkan lagu pilihan Zaini untuk lagu Becky G, tapi ada gantikan dengan lagu Becky G juga. Yang ini boleh tak? Ram pam pam, semoga dapatlah menghiburkan juga dan mengubati hati Zaini walaupun lagu pilihannya Bella Ciao tak dapat Aida mainkan malam ni. Juga ada nak payung Taufik, nak dengarkan lagu dari Rio, Layu di Hujung Mekar.

0: Lagu ini ditujukan katanya buat hiburan warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Para FM, saudara mara, sepupu, sepapat, semualah pendengar setia Para FM. Tak kira di mana aja kamu berada. Para FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain. Semestinya untuk kamu aja.
1: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kau WhatsApp komen.

Selamat malam, Yuk Yung. Aida temankan koma malam ini sehingga jam 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan yang pendengar di ruangan seleksi pendengar ketika ini. 8 malam sehingga 10 malam. Buat koma yang sedang berada di dalam pemanduan, Aida kongsikan info trafik di mana ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 257.6 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora. Lorong kiri terhalang dan trafik dalam keadaan yang perlahan, pandu berhati-hati. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 334.6 hingga kilometer 335.4 arah selatan dari Bido ke Tapah. Lorong kiri ditutup, trafik terkawal, patuhi arahan papan tanda. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 338.2 hingga kilometer 337.5 arah utara dari Bido ke Tapah. Lorong kiri ditutup namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Juga ada kongsikan info solat di mana sebentar sahaja nanti tepat jam 8.47 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.

0: Syiarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu MyBank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fong Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Di tanah di mana?
3: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu, cikabu.

0: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
1: Seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja. Saya dah temankan koma sambil koma beraktiviti malam ini. Memandu ke, menjamu selera ke, bekerja ke, sambil dengarkan lagu pilihan koma sendiri di ruangan seleksi pendengar selama 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam. Back to back, ada mainkan lagu koma. Jom, ada nak mainkan lagi sebab kita masih ada masa lagi untuk kita habiskan jam yang terakhir ini. Ada nak payung Kak Ita, nak dengarkan lagu nyanyian Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan.
2: Dengan
1: hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, rakan-rakan FB juga buat semuanya. Semoga terhibur. Itu ucapan dari Kak Ita Syah Botani. Juga ada nak payung Musri Larut, nak dengarkan lagu nyanyian Jamilul Hayat, Saat Perpisahan. Yada.

0: Sambil-sambil nak makan katanya dengarkan lagu pilihannya ini. Dan Ayi hadir dari kampung Kuala Woh nak dengarkan lagu kegemarannya, Love Hunter, Sambutlah Kasihku. Stasiun Radio nombor 1, Orang Perak, untuk Komaja.
1: Kau nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk Komaja.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Ruangan pula. Ruangan seleksi pendengar menemani koma malam ini sehingga jam 10 malam. Ruangan untuk ada mainkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Yang mana koma pun dah hantarkan di WhatsApp Pro FM 010-200-7055. Tadi kita baru saja dengarkan lagu nyanyian Ellie Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Mungkin ada yang tengah sing along tadi ya, teringat lagu ni dengan kisah-kisah lalunya pula tu. Lagilah orang kata syok sambil-sambil memandu tu kan. Dan juga buat koma yang sedang memandu, ada kongsilah info trafik di mana kita ada menerima laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 374.0 hingga kilometer 375.7 arah selatan dari Slim River ke Behrang. Lorong kiri ditutup namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi koma yang berada dalam pemanduan, lebih-lebih lagi yang melalui lebuh raya dah sebutkan tadi, patuhi saja arahan papan tanda dan pandu berhemah. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Jadi sambil koma mandu malam ini, ada temankan dengan lagu pilihan yang seterusnya. Juga ada ucapkan terima kasih buat premis-premis makanan yang memutarkan radio para FM ketika ini. Sambil-sambil pelanggan menjamu selera dengan makanan-makanan yang koma hidangkan itu, sambil mendengarkan dan bersantai mendengarkan para FM. Ada nak payung, ini lagu pilihan Suhaimi. Nak dengarkan lagu Gelisah. Aida payung Gelisah Mimpi, Liza Hamim.

0: Apa khabar lah Abang Am kita tu? Apa dia buat ni malam ni? Dan ada Nak Payung juga, Kak Hadir An katanya dari Batu Gajah. Nak dengarkan lagu dari Utopia, Mitali Cintaku. Nak ucapkan selamat beristirahat buat semua pendengar setiap Perak FM. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, stesen radio nombor 1, Orang Perak.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yong. Kamu buat apa tu? Jom teman kan Aida malam ini sehingga jam 12.30 malam dengan lagu-lagu yang Aida nak payung kamu malam ni. Ruangan seleksi pendengar dah pun berakhir jam 10 malam tadi. Tapi ruangan WhatsApp FM 0102007055 sentiasa terbuka buat kamu. Kalau kamu nak hantar ucapan, nak bagi kata-kata cinta, nak buat pesanan dan sebagainya, boleh hantarkan di nombor yang Aida sebutkan tadi. Nah, mungkin menjadikan Perak FM ini sebagai platform ataupun medium kamu nak cari balik kawan-kawan yang dah lama terpisah, adik-beradik yang dah lama tak jumpa, hantarkan je lah. Nanti Aida bacakan, mana tahu kalaulah kawan kamu tu dengar ucapan kamu malam ni, bolehlah kita buat orang kata menjejak semula kasih yang lama terputus itu. Ah, begitu. Jom, malam ni Aida nak temankan kamu, Aida nak payung lagu ini malam ni. Tiada tangis lagi. Juga ada nak payung koma lagu ni.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Semua ini hanya di Perak FM, Sister Radio nombor 1, Orang Perak.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
3: Tolong apa kak?
2: Ni, kau tolong akak pergi kedai, beli sos cili satu.
3: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak eh.
2: Pergilah, cepat sikit, akak tengah masak ni.
3: Okey, Lan pergi dulu.
2: Eh, budak bertuah, sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
3: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
2: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
3: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
2: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
3: Yelah kak.

Atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Menemani koma ketika ini bersama dengan saya, Aida Sazali. Halo-halo, assalamualaikum. Yuk-yuk, pendengar setia Perak FM. Terima kasih kerana sudi menemani Aida malam ini dengan ucapan koma di ruangan WhatsApp 010-2007-551 dari Kelang, Selangor. Katanya tetap layan Perak FM dan Wan kongsikan cuaca dekat Kelang okey je. Nampak ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Perak FM. Selamat malam juga, Wan. Juga Aida bacakan ucapan dari Yoi. Terima kasih Yoi menemani Aida malam ini. Abang Din Cushion pun hadir dari Taiping. Juga Suhaimi katanya, apa tu, saya apa ni, saya tengah solat, saya balik solat tadi, tiba-tiba saya ternampak macam ada benda putih tepi sungai. Terkejut saya. Nasib baik rupa-rupanya orang tu tengah mancing tepi sungai. Suami ni kan baru lepas solat, doa je lah. Makak Mawa Perak pun hadir menemani Aida dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Nak ucapkan selamat malam, selamat bersiaran dan berpesan supaya kamu yang sedang memandu ketika ini berhati-hati. Jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu di Perak FM. Dan kalau koma nak hantarkan ucapan pun, boleh hantarkan di nombor yang Aida sebutkan tadi, 010-2007-555. Aida menantikan kata-kata cinta dari koma. Jika

Jangan lupa untuk senyum. Hari ni kamu dah senyum ke belum? Orang kata senyuman ni kan berjangkit. Kadang-kadang bila kita senyum dekat orang, orang pun akan balas dengan senyuman. Kadang-kadang bila kita ni tak sedar tau, bila kita senyum dekat seseorang ni, sebenarnya kita sedang menceriakan hari mereka. Tak payah modal, tak perlu keluarkan duit, tak perlukan kos. Tapi dengan senyuman kamu tu, boleh buatkan orang rasa lebih selesa, lebih dihargai, lebih tenang. Cuba tengok kat cermin. Lepas tu kamu senyum kat depan cermin tu kan, comel. Kalau hari ini semuanya berjalan tidak seperti yang diharapkan, tak apa. Cuba kita hadiahkan satu senyuman kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Manalah tahu bermulanya daripada satu senyuman itu, maka terbitlah satu hari yang lebih baik. Jadi Aida doakan semoga semuanya akan baik-baik sahaja dan menghadapi hari-hari yang lebih baik, dan sekurang-kurangnya kita berkongsilah sedikit aura positif dengan orang yang berada di sekeliling. Jadi kalau kamu mungkin sedang memandu ke, dekat tempat kerja ke, tengah berehat kat rumah ke, cuba senyum sikit. Tak apa, senyum seseorang pun okey je. Dan malam ini ada nak kongsikan satu perkongsian yang boleh memberikan senyuman juga untuk kamu, di mana ada seorang guru daripada ACS Ipoh menemani Aida di ruangan WhatsApp nak memanggil alumni daripada sekolah SMK Methodist ACS Ipoh nak ajak koma, di mana SMK Methodist ACS Ipoh ni ada mengadakan satu drama tahunan yang ke-89. Wow, bertajuk Death of a Salesman Beyond the American Dream. Jadi koma boleh hubungi cikgu ini, mana ke nombornya, Puan Kumuta, anak perempuan Krishna Sami, di 019-573-3241 untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan drama yang dihasilkan oleh pihak SMK Methodist ACS Ipoh ni. Juga mana-mana alumni, jomlah sama-sama kita memeriahkan, katanya kita menghidupkan kembali satu suasana yang meriah untuk menyokong drama tahunan yang ke-89 ni. Betul lah, kadang-kadang kan satu program yang dilaksanakan ini bukan sahaja untuk menghiburkan, tapi mana tahu boleh jadi medium, boleh jadi platform untuk kita bertemu kembali kawan-kawan lama. Seronoklah sebenarnya kalau boleh bertemu balik dengan orang-orang yang lama dah kita tak jumpa. Kita kadang-kadang boleh, bila berjumpa balik tu, kita teringat balik kenangan dulu. Aku pernah sorok pemadam kamu. Aku pernah sorok beg kamu. Sentiasalah berbuat baik dengan semua orang. Jangan buat nakal-nakal. Jangan buat sesuatu yang akan menyusahkan orang lain. Dan yang penting, jangan lakukan keganasan. Okay, kita sama-sama sentiasa memberikan positif kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Ahmad dari Batu Gajah pun hadir, katanya malam ini, terima kasih Ahmad juga. Abang Din, ada ini apa Abang Din, pantun ke, puitis ke, sajak ni, tak apa, saya dah bacakan. Mencari cinta bagai mencari cahaya yang hilang, cahaya yang seketika itu menguji keimanan. Jika cahaya tak muncul lagi, biarkan saja, kita masih mampu berjalan. Bagiku, ku pendam merindu dalam dendam. Ini lirik ke, ini puitis yang dicipta sendiri abang? Boleh kongsikan dengan Aida, dan kalau kamu ada perkongsian dan ucapan pun, boleh hantarkan di 010-2007-055.

jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan B tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah pernah berfitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komen aja.

itu memang berat, tapi I dah harapkan walaupun kita berjauhan, walaupun kita terpisah sekian lama, jangan pernah kita lupakan orang yang sentiasa berjasa dengan kita dan pernah memberi bakti kepada kita. Dan ini juga ucapan daripada Halim Posto dari Batu Kurau yang berada dalam perjalanan balik jamuan makan perpisahan Jabatan Bomba dan Penyelamat Bandar Perdah. Ucapan kepada encik-encik yang akan bertukar, selamat maju jaya dan terima kasih memberi ilmu kepada saya, katanya, selama kita bertugas bersama-sama. Selamat bertugas di tempat baru. Ada doakan juga kepada semua pendengar setia Perak FM, di mana aja kamu berada, ke mana aja kamu pergi selepas ini. Selamat maju jaya, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga diberikan kesenangan buat kita semua. Fly high semua pendengar setia Perak FM. Dan seketika nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama, dan di jam yang berikutnya Aida akan temankan koma selama 1 jam di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM di mana aja kamu berada. Perak FM, sesuai di nombor 1 orang Perak.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital

0: di frekuensi 95.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kau ni apaan? Ha?
4: Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Saya melihat kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. Tugasan Aida menemani koma untuk ruangan atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 30 Julai 2026 menghampiri ke penghujungnya. Jangan lupa temu janji kita esok di ruangan yang sama atau koma 31 Julai 2026. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum, selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Flick, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Buruh Hantu. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Nah, pergi ke dapur dahulu. Buat air kopi, teh, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

temankan dengan saya, ya, Zain Alif, Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman berteman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya, serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, semua kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey, saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ke-7 secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas, kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda, untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau eh. Dia zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syah Suan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah KB, Ikwan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juas Bizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Rai RZ members, Pak Iz, Banci, Awiz, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Mama Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribar lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Kamu dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayo ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Lidah Kairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Ani 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasri Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, alias Sweet, Raja Mazna. Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya yang... IUPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang gerak pergi. Right member RZ berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin. Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Bekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entah-entah kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Mengikuti Tuan Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Al-Kahyanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah, nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari nasional game berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN.

kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri 9. Pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri 9 telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khadijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki, Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Normal Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papapan Rizwan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu, sebab saya orang Simpan Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh ramai, ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terhadir hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, RSM member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga terus hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Dari Koya Suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu jadi segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Gemburu Hantu, pertemuan Jumaat pemulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zajafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafizah Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Bang Espres Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Finshop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Zianazin, Angkapanmu.

dilukis dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang

Tugas Barisan Hadapan juga yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta pantai barat di Papar, Putat dan Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, wah, dia yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen Apau, Yuswan Yusof pun hadir, Zamri juga turut bersama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo, Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni, eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam Abang Mani, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk, Kucai. Papapang Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Azzi menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Amin, anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3-3 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azal Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Barik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini, sambung lagi menangis tapi juga tel menerusi lagu ini. Dan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu, kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM.

kumpulannya dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Menteri Nasional akan berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor Mohd Najwan Halimi menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'un katanya salam JB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Raida Jalanan, Nasdat, Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Norjis. Siapa lagi Kodek Kacang, Rasali, Bad SB, Paman, Cik Nana, Rin Nohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NSC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap. Miss Kayoy juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699, bagi RZ juga 8.0 tu kan. RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dari koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Yang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita sempat kata orang tu, sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung, tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ, motor cup chai saya ada. Ada cup chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan, sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh, gaya hei tujuku tu piar sarjana.

Jadi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16, keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Mama Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga sama pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap.

kumpulan Iwai dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar National FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat, tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat, yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Tuan-tuan, ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita. Kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita. Dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita. Kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil lah. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan, lalu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan, ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita tak dapat apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kan rugi dua kali. Kita dah. Lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nak kan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Tunes dengan Azli,
1: lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini, 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ko. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Baik, BFM, mari bulan hari informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dah. Apa khabar? Dah sihat pagi ni?
0: Khabar baik, alhamdulillah, sihat.
1: Perjalanan dari rumah ke sini macam mana?
0: Alhamdulillah, okey aja. Walaupun pagi ni agak lewat sikit.
1: Tapi
0: sampai on time lah. Sebab selalu tu kita ada masa bertenang. Kita dah sampai awal.
1: Tapi itulah, mungkin sebab malam tadi hujan tau.
0: Oh, malam tadi hujan.
1: Bandar Ipoh ni hujan.
0: Bandar Ipoh hujan, betul. Patutlah hujan lah nampaknya, sebab kita tahu hujan, jalan tu basah. Kan, tengok keadaan semua macam sejuk-sejuk aja pagi ni.
1: Sebab malam tadi saya pun lena-lena ayam juga. Lena awal lah, tapi lena-lena ayam juga.
0: Lena-lena ayam
1: dia lena berjaga-jaga tu lah.
0: Macam tu kan.
1: Lena tak nyenyak. Lena tidur tak nyenyak lagi.
0: Awal-awal lagi tu. Okay.
1: Tapi dengan guruh kuat lah. Ketebum. Tapi alhamdulillah lah, tak ada apa-apa
0: lah. Okay. Jadi alhamdulillah kita selamat sampai dan juga berkonti lah pada pagi ini kan.
1: Ini hari Jumaat ya.
0: Jumaat ya.
1: 31 Julai 2016.
0: Maknanya yang terakhir lah untuk bulan Julai. Dan kita nak melangkah untuk bulan kemerdekaan atau bulan kebangsaan. 16 Safar. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh ialah 6:01 pagi.
1: Manakala syuruk akan menjelma pada pukul 7:10 pagi. Bersegeralah menunaikan solat fardu subuh ya. Baik, okay. Untuk seketika kita teruskan siaran Radio Malaysia Perak FM bersama anda.
0: Jadi terus bersama Perak FM.

0: Amir FM, mari beran ada informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Alhamdulillah, ha. Telah pun melangkah ke pukul 6.39 minit pagi pertemuan kita di Gegar Pagi dah.
0: Ya, okay, terima kasih buat yang hantarkan WhatsApp semua kan dekat kita. Terima kasih ada Cik Ali, katanya syukurlah kita pada hari Jumaat ni, hari ni boleh bernafas dan boleh mencari rezeki diberikan Allah. Alhamdulillah, amin.
1: Itu Cik Ali. Cik Ali. Pukul apa ni? 2.42. Sungguh Cik Ali. Cik Ali ni bangun tahajud ni. Alhamdulillah lah ya. Okey, kiriman daripada Cik Zefuzil Latif seperti biasa dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zefuzil yang mengirimkan doa kepada kita. Seterusnya ni Aida, dah sarapan belum dah? Belum lagi kan?
0: Daripada Amy Roti Canai, warung manja, kampung manja, yeah. Semoga Allah mudahkan urusan katanya.
1: Amin. Okey, kedai ni. Okey, kiriman seterusnya, assalamualaikum dan selamat pagi Ida Faizal serta semua pendengar setia Perak FM, yeah. Radio nombor 1 orang Perak, tak mana yang lain. Di pagi Jumaat yang mulia lagi berkah, dan diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Ikhlas daripada Tuan Haji Syahar Rudin, Taman Kledang Jaya.
0: Okey.
1: Yang ni siapa ni dah?
0: Yang ni kita ada siapa ni? Kak Yom Mahamah kita. Asal pagi DJ berdua katanya Ida Syarida.
1: Salam Jumaat lah . Ni tak boleh buka pasal apa ni?
0: Belum lagi sampai ke. Tak tahulah.
1: Tapi tak boleh buka ni.
0: Tak boleh buka.
1: Kak Nuazila hantar lain. Terima kasih juga kepada Boy PJ. Boy PJ kongsi dengan kita, tak apa. InsyaAllah yang ni cantik juga ni. Apa kongsi daripada Boy PJ ni.
0: Baik. Nanti kita cuba tengok kan, untuk seterusnya. Dan apapun, terima kasih buat komo yang terus setia bersama. Kejap lagi jam 7 pagi kita ada utama 7 pagi. Selepas itu kita ada hari ini dalam sejarah. Betul. Juga kita ada cuaca at Perak. Ada jabatan apa?
1: Laporan. Jabatan Bomba dan
0: Selamat Negeri Perak.
1: Itu semuanya selepas utama 7 pagi.
0: Ya, jam berikutnya nanti ya.
1: Jom kita berlagu lagi dah.
0: Jom. Okey. Ini dia Dazrin Kamarudin. Lagu apa hari ni?
1: Sedap lagu ni.
0: Ya.
1: Memang best.
0: Kita dengarlah. Perak FM.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi, sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM untuk koma aja.
1: Ya, FM, mari beran dan informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Alhamdulillah, setelah kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Angkasa Puri, kita kembali bersiaran di Pera FM.
1: Okey, dan sekarang ni kita nak ikuti untuk baik, ini di talian dan kita nak bersamalah dengan wakil daripada Pejabat Meteorologi Batu Wers Pulau Pinang. Kita ada Cik Najibuddin.
2: Silakan Cik Najibuddin.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Batu Wers akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 31 Julai 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan Perak Tengah yang dijangka berlaku sehingga 9 pagi ini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan yang sedang berlaku melibatkan daerah di kawasan pantai Perak dijangka berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di kawasan pendalaman negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Pasal kata hiburan, macam-macam benda ada, pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM.
2: Perak FM, untuk koma aja.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Perak FM, Adi Imran, Adi Fu, maksudnya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM.
1: Okey, 7.44 minit pagi pertemuan kita ketika ini.
0: Ayo.
1: Hari Jumaat, Ida, eh?
0: Hari Jumaat, hari di penghulu segala hari.
1: Terima kasih, Syahrul. Ada Kepin. Kepin hujan katanya.
0: Sekarang ke?
1: Ni pada pukul 6.45 tadilah. Okay. Berhati-hati dalam pemanduan. Banyak info, maklumat yang disampaikan bersama Perak FM pada pagi ini. Buat semua warga ATM, semoga diberikan kesihatan yang baik.
0: Amin.
1: Klik, jangan lupa katanya. Bulan Ogos, kita... dia dah share.
0: Nanti Katrio gegor pagi.
1: Okey, yang penting, bulan Ogos kibarkan jalur gemilang. Masih
0: betul.
1: Hujan lagi
0: masih
1: sekarang
0: hujan
1: ni,
0: lagi.
1: Dia kata.
0: Oi, sedap tu kalau tarik gebor.
1: Di siapa pula, Ida?
0: Okey, salam. Selamat pagi, DJ berdua. Yang disayangi Kak Zai Taipik. Kata salam sejahtera kepada semua. Moga sihat-sihat di pagi Jumaat. Penghulu segala hari, moga Allah mengampunkan dosa kedua ibu bapa dan suami. Aku kepada semua umat-umat Islam, moga cucu dirahmat ke atas mereka. Amin.
1: Amin. Ini kiriman daripada pukul 6.46 minit pagi. Assalamualaikum, Ida Faizal, sama petugas. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Cik Angah, Puncak Jelapan, mau hantar budak. Hujan pagi ni pada pukul 6.46 minit pagi tadi.
0: Hujan ya. Okey, juga lagi ni. Assalamualaikum, salam penghulu segala hari. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah, redha Allah. Katanya sebelum subuh, cuma masih intik-intik lagi. Cuti Norih katanya. Yopi dari Manung.
1: Boleh cuti lah ya.
0: Tak boleh cuti.
1: Okey, kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum Faizal, Ida. Selamat pagi, selamat berkonti. Salam mesra buat semua pendengar setiap Perak FM. Rakan DEM Grup CJU, semoga semuanya sentiasa sehat dalam sentiasa dalam lindungan Allah SWT daripada Mama Fifi.
0: Okey. Ni panjang ni.
1: Panjang, Ida.
0: Apa Faiza baca?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, Ida si cantik manis. Tak lupa pada Faizal.
0: Jigoria itu.
1: Dia tulis yang tu, mana kita tambah ni. Salam Malaysia Madani. Pagi tadi bersama dengan Dinazar di National FM. Okay. Ya Allah, di hari Jumaat yang barakah, Allah memudahkan urusan kami. Ya Allah, di hari Jumaat yang barakah, permudahkanlah urusan kami semua. Semoga hari ini lebih baik dan dari semalam. Ampuni dosa suami isteri, dosa kedua ibu bapa kami, anak-anak menantu, seluruh ahli keluarga, okay, saudara jiran tetangga. Semoga diluaskan rezeki kami. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit disembuhkan, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan silaturahim pada semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Siapa ni dah?
0: Rano Azilawati.
1: Macam mana? Nak baca lagi ni?
0: Okay.
1: Nak baca lagi ni. Mana lagi ni? Tadi. Ini dia.
0: Dekat Zah Nibung Tebai.
1: Tebai mana tu Kak Zah?
0: Assalamualaikum. Katanya selamat pagi, Faizal, siapa konti, siapa tugas. Tak lupa juga buat semua pendengar setiap Perak FM, penuh barakah, penghulu segala hari. Semoga kita berada dalam lindungan Allah dan diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu ayah. Semoga mereka ditempatkan bersama orang yang beriman, beramal soleh, solehin. Hendaknya Kak Zah tak merasa sihat lagi.
1: Kak Zah tak sihat itu.
0: Kena berehat. Tak boleh buat kerja lasak-lasak. Kaki belum pulih sepenuhnya. Kak Zah ribu tebal katanya. Pagi ni hujan. Rata-rata semua kata hujan. Sampai
1: hujan Okey, selamat hari lahir untuk penyanyi Ella.
0: Rock.
1: 31 Julai. Dan 29 tahun umurnya. Ni daripada siapa ni? Hari ini hari lahir saya katanya. Yang ke-54.
0: Azlina. Maknanya dia kongsi bersama hari lahir dengan Ella. Dan juga dengan Hari Pahlawan. Hari ini. Maknanya dia sebaya lah dengan Hari Pahlawan 54 tahun.
1: Itu dia.
0: Kalau Ella 59 katanya. Baik.
1: Ni tak apa, ni sekejap lagi. Ni. Mana ni? Kita nak baca habis ni. Kak Mawar Perak, Taman Serayat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Jumaat. Okey, DJ Ida, Faizal, AJ tak ada hari ni kak. Kak Mawar, semoga sihat selalu. Kampung gelap, tom tam bunyi guruh. nak hujan, hujan rahmat pagi ni. Amin ya rabbal alamin.
0: Senangnya. Hujan di pagi Jumaat.
1: Ah, tu dia. Ni siapa ni? Orang Kampung Ulu Cemoy dah.
0: Ah, Kampung Ulu Cemoy. Ada Kak Mona Rahim, katanya selamat Jumaat buat warga Kampung Ulu Cemoy, sahabat CJU, sahabat Pera FM. Saudara mara, sepupu, sepapak, semua pendengar setia Pera FM tak kira di mana saja kau berada. Pera FM untuk kau je tak pandang yang lain, semoga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin.
1: Ya rabbal alamin. Ini daripada orang di Lawin Greek. Assalamualaikum semua sahabat setia Perak FM. Ida Faizal. Yeah. Hari ini Kak Sal tak noreh. Ada di Air Jadah Lawin layan untuk semua dan Kak Faizal si putih permai. Salam Jumaat Faizal Ida. Selamat tengah malam lagi dah hujannya. Oh, dari tengah malam lagi dah hujannya. Betul lah. Semoga perjalanan anak sulung dan menantu serta anak-anak nombor dua selamat dalam perjalanan ke tempat kerja di Ipoh.
0: Okey, baik. Juga ni ada Kak Mahamah, katanya dah sampai klinik dah.
1: Alhamdulillah. Tapi dah sampai klinik boleh dengar Perak FM. Kita Perak dah kongsikan FM tajuk utama di Akhbar.
0: Ya, sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Okey, baik. Utama di Akhbar, nak mulakan dengan peniaga didakwa guna gelaran datuk palsu. Ini di Seremban, peniaga mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen di sini semalam atas pertuduhan menggunakan gelaran datuk palsu. November tahun lalu, tertuduh Ahmad Zailani Ali 51 membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Syahrul Rizal Majid selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Jadi mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah menggunakan gelaran tidak diiktiraf dalam membentuk 3 kad perniagaan yang tertera Yang Mulia Yang Berhormat Datuk Jalani dan juga Datuk, dan juga 1 kad VIP tertera Yang Mulia Datuk Ahmad Zailani.
1: Macam-macam. Okey, kita kongsikan, seramai 12 individu termasuk 6 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia direman bagi membantu siasatan berhubung kegiatan penggodaman Sistem Imigresen Malaysia MyIMS bagi kelulusan pas lawatan kerja sementara PLKS secara tidak sah. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ezrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ketua Pusuruhjaya SPRM Datuk Si Abdul Halim Aman dalam satu kenyataan berkata hasil siasatan awal mendapati bahawa sindiket berkenaan disyaki meluluskan 1,306 PLKS palsu menggunakan kuota 2011 tanpa sebarang bayaran levy pas, sekaligus menyebabkan kerajaan kerugian anggaran RM2.4 juta.
0: Ini dia kes tikam bayi.
1: Allah.
0: Kan? Ini di Keluang, teman lelaki beri pelajar kolej 450 gugur kandungan. Ini teman lelaki pelajar kolej dipercayai membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan sebelum mayat ditemukan di dalam mangkuk tandas di sebuah rumah sewa di Taman Setia Mutiara di sini kemarin, mengaku memberi 450 kepada pelajar terbabit bagi menggugurkan kandungan. Jadi Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad berkata pengakuan itu dibuat suspek berusia 19 tahun selepas dia ditahan susulan laporan penemuan mayat bayi perempuan yang baru dilahirkan di rumah berkenaan.
1: Sedihnya.
0: Betul, macam ni bersalin pun sedang
1: Ini masuk hiburan sikit dah.
0: Cerita apa tu?
1: Pelakon dan pelawak Zizan Razak. Okey, berusia 42 tahun dah. Zizan 42 tahun. Meletakkan batas berhubung isu suntingan fotonya yang tular di platform media sosial, satu platform ni. Terutama apabila menyentuh sensitiviti agama dan digunakan secara tidak bertanggungjawab. Beliau kata Zizan 42 yang memuat naik peringatan kepada warga maya di media sosial kemarin mengenai mengakui ada menerima mesej peribadi daripada pengguna media sosial yang membuat permohonan maaf kepadanya. Bercerita mengenai fotonya yang mula tular untuk dijadikan bahan Makin kelabu dah. Tak berapa nak ada ing di akhbar ni.
0: Ingatkan mata kelabu.
1: Ya, dah nampak kelabu kan?
0: Dah tak nampak.
1: Bercerita mengenai fotonya yang mulai tular untuk dijadikan bahan apa ni di media sosial tu. Beliau berkata pada awalnya dia tidak mengetahui trend berkenaan perbuatan menyunti wajahnya, tapi apabila dah mula tular gambarnya jadi perempuan pula, dah macam-macam dah. Jadi mungkin pada pendapat dia ni kata tak elok lah. Ada yang menggambarkan dia pakai pakaian perempuan, dan menyunti perempuan tu tak elok kan, haram. Itulah ada yang menggunakan imej dia tu jadi
0: bahan jenaka lah,
1: bukan Islam pula.
0: Okey, faham. Itulah,
1: betul lah kalau nak bergurau ni berpada-pada.
0: Padalah ya. Okey. Baik, apa pun yang pasti kejap lagi jam 8 pagi kita akan ikuti untuk Warta Perak. Yang hari ni disampaikan oleh siapa pembacanya?
1: Bukan Ika.
0: Ika. Ya, Zulaika Zainuddin ini akan bersama dengan kamu macam 8 pagi nanti. Juga kamu kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM untuk kita sembang borak gegar pagi.
1: Menarik tajuknya ni.
0: Cerita pasal apa?
1: Tarikh istimewa hari ni.
0: Hari ni
1: berkenaan
0: iaitu
1: dengan Hari Pahlawan.
0: Hari Pahlawan. Jadi kita nak cerita pasal apa?
1: Pahlawan di hati dah.
0: Oh, pahlawan di hati. Tak kira lah kan, apa je arah kamu boleh kongsikan bersama dengan kita ya. Alright. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi. Nampaknya
0: lagu ni kiranya Ida kena pasang lagu ni last lah untuk Jumaat ni. Sebab nanti tak konti Jumaat.
1: Saya lah pula kan.
0: Tak konti Jumaat dah nanti.
1: Tetap bersama
0: Perak
1: FM juga.
0: Tetap. Tapi kita akan bersama hari Rabu.
1: Yes.
0: Terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.